105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Opang Sains, yang kau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 12 nanti ya. Dengan berita-berita terkini dan juga akan ada topik nantinya. Jadi gak boleh nih kemana-mana, harus tetap wajib kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sob.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang sayang sejangkau siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Persis kayak Neng Mentari yang selalu sehat. Jadi bisa nemenin Neng Mas Abang sayang deh pagi hari ini. Tentunya kita masih di goyang pagi seru. Bagaimana nih cuaca pada pagi hari ini tempatnya Neng Manis Abang Sayang? Apakah telah mendung? Atau mungkin hujan? Atau mungkin nih ya cuacanya lagi bagus banget nih, cerah-cerah gimana gitu ya kan? Kayak sinarnya Neng Mentari gitu. Yeah, bisa aja. Yeah, karena udah pukul jam 7:08 ya. Jadi waktunya Neng Mentari buat kasih informasi cuaca pada pagi hari ini. Jadi mungkin buat Neng Mas Abang Sayang yang baru mau berangkat kerja atau yang ada niatan untuk pergi jalan-jalan, ya bisa disimak nih informasi cuaca yang bakal Neng Mentari bacakan ya. Kita mulai dari Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan udah berawan tebal aja nih. Kira-kira bakal ada hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Lalu di Jakarta Barat ya, udah berawan aja, hujan ringan hingga sore hari nanti. Lalu untuk di Jakarta Timur, berawan tebal ya, jadi siapin langsung aja namanya mantel jas hujan. Karena hujan sedang hingga lebat bakal terjadi Jakarta Timur sore hingga malam hari nanti. Lalu di Jakarta Utara cerah berawan, di Jakarta Pusat sendiri udah berawan aja, potensi hujan ringan sore hingga malam hari nanti. Lalu untuk di Jakarta Pusatnya berawan. Nah di Bogor sendiri sudah berawan tebal ya. Jadi mau ke Bogor langsung cus disiapin namanya payung jas hujan ataupun mantel serta sendal jepit. Nah yang mau pergi ke Depok mungkin Margonda ya, udah berawan aja nih, hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Untuk di Bekasi sendiri cerah berawan, tapi potensi hujan ringan nanti pada malam hari ya. Nah di Tangerang sendiri berawan, hujan ringan hingga sedang untuk sore hari nanti. Ah untuk Kepulauan Seribu sendiri nih ya, cerah berawan juga. Nah gimana tuh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, apakah di lokasi Neng Manis Abang Sayang saat ini cuacanya cerah berawan atau mungkin sudah berawan tebal aja nih ya kan? Pokoknya harus tetap siapin namanya mantel jas hujan ya, karena kan gak tahu ya tiba-tiba aja bisa hujan ya kan. Nah kalau di radio CBB sendiri sih ini cerah ya, bagus banget nih mataharinya masuk melalui jendela-jendela kaca di dalam radio. Tadi Neng Mentari berangkat cukup pagi ya, cuacanya juga bagus, gak ada gerimis, gak ada hujan. Ya bukannya apa-apa, takut jadi meremet Neng Mentari, aduh. Oke, Neng Mas Abang saya sejangkau siap. Karena masih pagi mungkin bagi kalian mau belanja-belanja, yuk monggo ya mumpung masih bagus cuacanya. Ya beli-beli sembako gitu, contohnya kayak Thomas Jordi nih, beli sembako cinta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
3: apalagi
2: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Hah, sepi dah.
7: Iya, iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
7: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
7: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas. Irit lagi.
7: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
9: Bisa bantu saya nggak?
10: Kenapa saya?
9: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
11: Selamat malam, saya Sena.
9: Kamu tuh ngapain sih di sini?
10: Mungkin ini yang namanya jodoh.
11: Itu pacar, Mbak.
9: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
8: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Kafe Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar masih sama Neng Mentari ya di Goyang Pagi Sar. Bagaimana perjalanan pada pagi hari ini? Apakah Neng Mas Abang Sayang terjebak macet atau mungkin masih mau siap-siap nih? Nah, cocok banget nih Neng Mentari bakal bacain informasi soal lalu lintas pada pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 21 Mei hari Kamis ini ya nih Mas Abang Sayang. Kita mulai doa dari Jakarta Selatan nih ya. Di Jalan Radio Dalam menuju Blok M ramai lancar. Lalu di Jalan Antasari menuju TB Simatupang udah padat ya nih Mas Abang Sayang. Nah, untuk di Jakarta Timur sendiri, tepatnya di Jalan Otista arah Kampung Melayu itu sudah padat aja nih. Lalu di Jalan Basuki Rahmat menuju Pondok Bambu padat merayap. Nah, di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kebon Jeruk menuju Tomang padatnya. Lalu di Jalan Daan Mogot menuju Gerogol padat juga nih. Nah, untuk di Jakarta Pusat sendiri, di Jalan Keramat Raya menuju Salemba padat merayap. Lalu di Jalan Diponegoro menuju Proklamasi ramai lancar. Di Jakarta Utara aka Jakut, Jalan RM Marta Dinata menuju Ancol sudah padat merayap aja nih. Lalu di Jalan Danau Sunter menuju Kemayoran padat merayap. Nah, yang mau ke Bogor, tepatnya di Jalan Yasmin menuju ke Hasoleh Iskandar itu padat ya. Lalu di Jalan Raya Dramaga menuju IPB padat merayap. Untuk di Depok sendiri nih, di Jalan Juanda menuju Maragonda hari ini padat ya. Lalu di Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Nah, di Bekasi, tepatnya di Jalan Chairil Anwar menuju Tambun padat merayap. Lalu di Jalan Kalimalang menuju Galaksi Bekasi nih ramai lancar. Yang terakhir di Tangerang, di Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci padat. Lalu di Jalan Gatot Subroto menuju Modernland itu padat merayap. Nah, gimana nih Mas Abang Sayang, apakah wilayah-wilayah tadi Neman tadi sebutkan kalian sudah melewatinya atau bagaimana nih? Ya, semoga ya tetap sampai tujuan dengan selamat dan sentosa ya. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja dan jangan masuk ke jalur busway apalagi jalur kereta, aduh bahaya. Dan selalu perhatikan ya yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah harus ngapain, kalau kuning harus ngapain, dan kalau hijau itu harus ngapain tuh ya. Jangan lupa dipakai helm bagi para pengguna motor. Dan juga pakai sabuk pengaman para pengguna mobil nih ya. Ya, semoga selalu lancar di perjalanannya walaupun macet-macet dikit ya kan. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Tadi pagi nih mentari berangkatnya agak pagi soalnya sekitar 5:30 nih mentari udah jalan tuh dari LA. Wah, jauh banget ya Los Angeles. Berangkat dari 5:30 jadi jalan tuh masih ini ya lumayan sedikit gelap. Dan juga jalanannya masih lancar banget deh. Selancar uang THR. Ya alhamdulillah yang namanya Abang Sayang perjalanan tadi pagi nih mentari mendapatkan banyak lampu hijau nih ya. Lampu merahnya sedikit banget alhamdulillah, jadi nyampe sini tuh jam 6 lewat 10 atau 20 menit gitu. Jadi masih fresh banget nih. Ya karena berangkatnya pagi ya, pintu gerbang radio masih ditutup dari mentari. Akhirnya dobrak-dobrak dia tuh udah kayak maling kan. Ya gitu ya namanya Abang Sayang si Jangkau Siar. Semoga nih perjalanan kalian pada pagi hari ini lancar sentosa, diberikan keselamatan. Dan sekali lagi nih mentari ingatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan juga membawa perlengkapan seperti helm dan juga jas hujan ataupun mantel. Karena gak tahu ya nanti tiba-tiba hujan aja ya kan. Ya begitu ya namanya Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Yang mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Guyon nih. Kok iso ya? Kok iso?

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
5: Loh, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
5: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
5: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
5: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
5: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
5: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
6: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung, gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

ambil tuh seri kebun jeruk Jakarta, tapi masih sama Neng Mentari sih, nah ternyata. Neng Mentari bang sayang sejangkau siar ya, khususnya untuk para wanita-wanita nih ya, harus tetap berhati-hati yang namanya produk kecantikan yang gak ada BPOM-nya. Aduh bahaya banget tuh Neng Manis abang sayang, apalagi buat kita ya ciwi-ciwi yang selalu mengutamakan penampilan ya kan daripada isi dompet. Ini ada sebuah kasus ya Neng Manis abang sayang. Jadi Baris Krim Polri membongkar sebuah home industry produsen kosmetik nih yang mengandung merkuri. Aduh, untung merkuri bukan penyanyi ya. Mama, beda ya, itu berarti merkuri dong. Nah, kosmetika itu mengandung merkuri dan tak memiliki izin edar nih dari BPOM di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aduh, parah banget ya. Direktur Tindak Pidana Narkoba Baskrim Polri, Pol Eko Hardi Santoso mengatakan pengungkapan home industri kosmetik ilegal itu berada di 3 lokasi di wilayah Cirebon. Oh, lumayan banyak nih itu kan. Salah satu tersangka menjual kosmetik dengan dua ukuran nih. Ya, ini kemasan 15 gram dijual dengan harga Rp12.000 dan kemasan 30 gram dijual dengan harga Rp24.000. Dia terkesan sangat murah ya nih Mas Abang sayang ya. Dan tentu aja ini banyak diminati oleh mungkin para kita-kita yang masih kurang yang namanya ilmu tentang pemilihan dalam penggunaan skincare tuh. Rp24.000 sama Rp12.000 say. Menerima omset penjualan per bulan rata-rata 21 juta per bulan, 21 juta. Ampun, itu UMR Neng Mentari berarti harus sekitar 4 bulan kerja tuh baru dapat segitu. Dan sekitarnya secara online mulai berjalan bisnis ini semenjak di tahun 2025 tuh. Ui, bayangin aja udah setahun lebih nih Mas Abang saya udah berapa ratus juta tuh ya yang dia punya. Aduh, membahayakan orang lain nih tapi ya bapak dan ibu ya penjual dari kosmetik ilegal tersebut ya. Aduh. Nah, nih Mas Abang sayang sejak kalau sih ya, kalau ngomongin kosmetik ya, rasanya tuh kurang afdol nggak sih kalau kita itu nggak denger yang namanya mitos-mitos soal kosmetik. Ih, pasti sering denger ya kan. Salah satunya itu berkaitan sama yang namanya pasta gigi aka odol. Nah, nih Mas Abang sayang sejak kalau sih ya, pernah denger nggak sih yang namanya tuh kalau kita pakai odol di area hidung ya kan, itu bisa mengusir komedo. Itu bohong ya, alias itu hanyalah sebuah mitos aja nih. Faktanya tindakan itu justru bisa mempengaruhi dan memperparah komedo pada hidung. Selain itu juga kan katanya kalau pakai odol bisa ngepesin jerawat. Aduh, salah juga ya. Meluruskan pasta gigi pada bagian tumbuh jerawat itu membuatnya kering sehingga menghilang dalam waktu singkat, itu ternyata bohong ya. Dia malah memperparah nih Mas Abang sayang. Lalu juga katanya bisa mencerahkan bibir. Aduh, katanya ya biar bibir kita pink-pink ala-ala manja gitu bisa pakai odol tuh. Tapi pada kenyataannya enggak ya Mas Abang sayangnya. Lebih baik coba gunain perawatan bibir yang bener aja ya, eksfoliasi menghilangkan sel kulit mati. Jangan pakai odol begitu. Au. Selain itu juga katanya pernah dengar juga Neng Mentari buat ini nih emang mencerahkan kulit wajah. Ya faktanya penggunaan lemon dan juga odol ya, campuran apapun memang, oh kalau misalkan mau pakai tuh pakai lemon aja, lemon iya. Tapi kan ada yang bilang lemon campur odol tuh bagus bikin cerahin putih. Enggak, odolnya jangan dipakai dong nih Mas Abang sayang. Aduh, serem banget sih. Nah, kalau misalkan kita bahas-bahas yang namanya mitos ya, emang bikin resah dan gelisah ya kan Neng Manis Abang saya. Apalagi yang berbau-bau tentang kosmetik dan juga yang namanya obat ya kan. Itu bahaya banget nih kalau misalkan kita sampai menerima yang namanya mitos-mitos yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, salah satunya apa sih Neng Mentari? Salah satunya itu adalah yang namanya mitos tentang pil KB nih. Mungkin bagi Neng Mais Abang saya yang sedang melakukan program kehamilan ya, program keluarga berencana gitu ya kan. Nah, pasti banyak tuh mitos-mitos yang semerawut gitu ya kan, yang tersebar di seluruh Indonesia gitu.
harus waspada yang namanya mitos. Aduh, jangan dipercayain ya. Apalagi ini termasuk ke dalam kesehatan juga nih ya kan, pil KB ini. Kalau salah, aduh, amsyong jadinya ya kan. Nah, tapi nih mas abang sayang, tenang aja nih ya kan. Karena nanti nih ya, sore nanti nih, tepatnya jam 4 sore. Hari ini tanggal 21 Mei tuh, bakal ada

rasanya kalau nggak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Bu, beli sabun.
0: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
0: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu.
5: Iya.
4: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
5: Banyak.
4: Wah.
5: Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
8: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
7: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
8: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
7: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
8: Yeah.
7: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
8: Yeah.
7: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Udah pukul jam 8:22 pada pagi hari ini. Bagaimana nih Nemes Abang Sayang si Jangkau Siar perasaannya? Apakah lagi bahagia ya di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ini? Namun tadi mau dong dengar-dengar kabar bahagia dari Nemes Abang Sayang. Kalau misalkan kalian mau telepon langsung aja ke 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Ya ada penelpon pertama nih ya, namun tadi mau angkat dulu. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Neng Mentari.
0: Selamat pagi juga. Ini Neng Emi Erniel, salah sebut Neng Erniel.
1: Iya.
0: Masih di Cibodas enggak?
1: Iya masih.
0: Masih ya Neng Erni, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Neng Erni.
1: Ya Neng Mentari gimana kabarnya?
0: Aku sehat walafiat, baik juga nih ya kan. Neng Erni di sana cuacanya gimana?
1: Iya.
0: Neng Erni?
1: Mendung.
0: Mendung ya, yang penting hatinya jangan mendung ya Neng Erni ya.
1: Enggak. Kalau kemarin mau hujan deras banget.
0: Iya, hujan deras banget sama kemarin ya. Dengan nih, ada hari ya? Bahagia apa nih yang mau disampaikan
1: ada,
0: ke Nemes Abang Sayang?
1: Buat cucu aku.
0: Siapa tuh?
1: Siren, yang ketiga tahun.
0: Oh, ulang tahun yang ketiga tahun Siren.
1: Iya.
0: Oh, harapannya apa nih buat Siren mungkin?
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jadi anak pinter.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Semoga jadi anak yang pinter, jadi orang sukses.
0: Amin, amin. Siren berarti ini ya cewek, betul ya?
1: Iya, cewek.
0: Iya, berarti umurnya sekarang udah 3 tahun ya.
1: 3 tahun,
0: iya. Gemes banget ya, udah 3 tahun aja tuh. Berarti dipanggilnya apa nih sama Siren? Biasanya dipanggil apa Neng Erni?
1: Ibu.
0: Panggil ibu. Kalau Neng
1: iya.
0: Tadi panggil bapak kali ya. Ya semoga ya Neng Siren ya, Dede Siren bahagia terus ya Neng Erni ya. Neng Erni juga.
1: Amin.
0: Sehat-sehat
1: amin.
0: Terus, bahagia terus.
1: Amin.
0: Semoga semuanya yang baik-baik datang ke hadapan keluarganya Neng Erni dan juga Siren.
1: Amin.
0: Ya.
1: Makasih doanya.
0: Sama-sama Neng Erni. Terima kasih juga udah bagi hari bahagianya Neng Erni.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Sehat terus ya.
0: Iya. Neng Erni juga sehat terus ya. Terima kasih
1: iya.
0: Banyak Neng Erni.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya itulah hari bahagia dari Neng Erni. Jadi cucunya ini

kebahagiaan dan selalu berada di lingkungan orang-orang yang sayang sama Siren terus. Semoga Siren sehat selalu dan juga semoga Siren berkah lah hidupnya, ya kan. Ya, kita ucapin dulu selamat ulang tahun buat Siren. Ya, selamat ulang tahun Siren. Eh, tahu tadi Neng Mentari datang ke rumah, Neng Mentari MC-in ulang tahun buat Siren. Cari job aja nih Neng Mentari. Au. Nah, kalau Neng Mentari sendiri sih ya, hari ini mau ngucapin juga selamat ulang tahun buat teman-temannya Siren. Mungkin ya Neng Melis Abang Sayang yang sama nih ulang tahun nih tanggal 21 Mei. Semoga kalian selalu bahagia, dilancarkan segala urusan dan juga rezekinya, dijauhkan dari banyak hal-hal negatif dan selalu berada di lingkungan orang-orang yang menyayangi kalian gitu. Kalau dari Neng Mentari sih hari ini kabar bahagianya tentu saja ya masih diberikan kesehatan sama Allah dan bisa melakukan aktivitas berjalan dengan lancar pada pagi hari ini. Walaupun sempat terjadi gedebak-gedebuknya kemarin, tapi alhamdulillah ya pelan-pelan lah diperbaiki semuanya, ya kan. Ya semoga Neng Melis Abang Sayang sejangka usia selalu bahagia dimanapun dan kapanpun. Doa terbaik buat Neng Melis Abang Sayang. Oke deh kalau gitu ya, kita selalu berharap aja ya kan sama kehidupan kita, semoga pasti bakal ada indah pada waktunya. Persis kayak lagunya Dewi Persik, indah pada waktunya.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Loh, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Mie-nya pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
2: Ngopi terus tiap pagi, bro.
8: Lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
9: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parno ngopi tiap hari?
9: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Beli di mana?
9: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apotek K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga dong, Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
0: Radio CBB 105,4.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Indonesia. Nemuin abang sayang sejangkau siar, ketemu lagi nih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari hari segmen ini bakal bahas sebuah topik yang dimana nih mungkin nemuin abang sayang, kalau kita bahas-bahas soal cinta nih ya, pernah gak sih ada di posisi selingkuh atau malah diselingkuhin? Aduh, kira-kira tuh lebih sakit yang mana? Hayo, Neng Mentari mau dong dengar-dengar cerita dari Neng Mentari abang sayang, kalau misalkan mungkin pernah ngalamin hal tersebut atau tahu kisah dari teman-teman terdekat Neng Mentari abang sayang nih soal yang namanya perselingkuhan. Karena emang gak ada habis-habisnya ya yang namanya perselingkuhan tuh ya, ada aja gitu ya jin-jin dasyimnya gitu. Au. Nah, di sini juga ada nih komentar dari siapa nih namanya? Dari Kak Eli. Nih Kak Eli bilang kayak gini nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Kalau saya pernah diselingkuhin, aduh kok bisa sih diselingkuhin begitu? Wanita secantik Kak Eli masa diselingkuhin? Ah, Neng Mentari mau angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Nasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Neng Nasmini, gimana cuaca pada pagi hari, apakah terang atau sendu-sendu?
1: Cerah, sangat cerah.
0: Cerah, sangat cerah ya. Neng Nasmini mau tahu dong, pernah gak sih punya pengalaman gimana mendapat tahu tetap perselingkuhan atau pernah ngalamin sendiri nih?
1: Aku pernah mengalami sendiri.
0: Oke, jadi apa tuh? Jadi yang selingkuh kan? Jadi kena selingkuhnya tuh?
1: Kalau aku mah, aku yang selingkuh.
0: Aduh, kok waduh. Memang beda segalanya ya, Neng, kita satu ini. Boleh dong diceritain tuh?
1: Iya kan? Iya kan, istilahnya CLBK ya.
0: Oh iya.
1: Jadinya dia gak sengaja ketemu di FB. Ya udah, sampai sekarang. Tapi sekarang di WA mulu tetap malam.
0: Oh, dia yang ngejar-ngejar berarti ya. Maksudnya Neng Lasmi ini enggak, tapi
1: ngebahas. Iya, tadi tadi di FB kan kan nama handphone aku ya. Karena aku kan nama di FB kan beda ya nama sebenarnya gitu kan. Terus dia akhirnya pas ngirim WA nyebutin nama sebenarnya. Oh iya, tahu. Akhirnya aku tahu kan. Sampai sekarang aku masih WA-an setiap malam.
0: Waduh, tapi itu CLBK-nya baru-baru ini apa udah lama nih Neng Lasmi?
1: Udah lama, udah berapa bulan?
0: Udah berapa bulan?
1: Ada kali 6 bulan. Ada kali 6 bulan.
0: Wah, hampir setengah tahun berarti ya.
1: Iya, makanya handphone aku selalu kunci.
0: Oh, kenapa tuh? Biar gak ketahuan apa gimana?
1: Iya, takutnya dibuka sama bapak anak-anak.
0: Aduh, ya ampun, ngeri banget deh Neng Lesmini. Ya semoga jangan sampai yang Neng Lesmini ya. Kalau misalkan cowoknya udah gatel-gatel gitu, udah siram aja pakai bensin.
1: Ya bisa deh, kadang-kadang aku suka gombalin ya deh, kan kegeeran gitu. Oh, jadi iya, aku suka aja godain dia.
0: Gombal-gombal iseng aja gitu ya, tapi dianya malah kepedean.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Soalnya dia tuh masih suka sama aku.
0: Kenalnya di mana sih kalau boleh tahu nih?
1: Waktu itu kan di itu, apa sih namanya, di daerah Citayam kalau salah deh, stasiun.
0: Masih sekolah atau gimana tuh? Apakah lagi mau berangkat
1: ke aku dia aja? Waktu aku kenal sama dia udah, waktu itu dia kenal sama dia udah lulus setahun.
0: Oh, baru lulus sekolah setahun.
1: Ya.
0: Terus
1: aku kan waktu itu sekolahnya lulus tahun 2000 ya. Aku kenal dia 2001.
0: Terus
1: ya udah ketemu di stasiun Citayam.
0: Nah, dari situ mulai dia tuh terjalin.
1: Iya, mulai dia sama sendiri kan. Tapi sekarang dia punya istri.
0: Aduh, ya ampun, itu bapak-bapak.
1: Cuman
0: ya,
1: cuman dia itu udah cerai sama istrinya.
0: Oh, udah cerai ya sama istri.
1: Waktu kenal sama aku kan masih bujangan.
0: Oh iya benar, pas awal baru lulus itu ya Neng Lasmini ya. Oh mungkin
1: iya,
0: kan
1: masih
0: sekarang
1: kenalan.
0: Udah duda.
1: Masih itu masih bujangan.
0: Udah duda kan
1: iya.
0: Sekarang makanya dia ini.
1: Iya sekarang di duda, makanya masih mau mengejar aku.
0: Aduh, jangan mau ya Neng Lasmini ya.
1: Orang sampai dia pernah ngajakin nikah, semen aku gak mau berpikir untuk nikah lagi.
0: Iya gak usah Neng Lasmini. Jangan mau sama yang udah pernah mah jangan mau. Kayak baca buku dua kali, aduh.
1: Iya, takutnya dia bilangnya cerai ma itu, cerai itu ya cerai mati, tapi masih hidup. Jadi aku takut dia begitu.
0: Bener, bener, Mas Mini sekarang mah suka ditipu-tipu. Bilangnya mah cerainya cerai mati, ternyata masih hidup. Itu
1: iya, tahu, banyak orang pada bilang bujangan, tak tahu punya punya istri. Aku takut begitu.
0: Makanya bujangan, bujangan bapak anak tujuh
1: lagi jangan-jangan. Tak tahu anaknya tiga.
0: Iya.
1: Bujangan saya, tak tahu anaknya tiga.
0: Anaknya tiga, belum sama cucunya kan?
1: Iya.
0: Ya semoga Neng Lasmi ini ya bisa terhindarlah dari hal-hal seperti itu ya. Buat iseng-iseng aja ya kan Neng.
1: Iya, kadang-kadang kan aku kalau dia malam sekarang handphone tapi datanya aku matiin.
0: Iya betul.
1: Biar dia enggak bisa.
0: Biar dia enggak bisa
1: lewat. Iya, aku enggak mau diganggu kalau dia malam.
0: Ya udah kayak
1: dia dia tahu kalau nelpon setiap malam.
0: Oh,
1: takutnya dia masih punya istri.
0: Oh, dia
1: iya.
0: Mainnya sip-sipan ya, mainnya sip malam ya dia ya.
1: Iya, mau malam.
0: Oke, Neng Lasmi.
1: Terima kasih ya, Neng Mentari ya.
0: Terima kasih banyak ya, Neng Lasmi. Ini untuk ceritanya, ampun, bumbaya banget ini ceritanya, jujur.
1: Iya, terima kasih Neng Mentari ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih juga, Neng Lasmi.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, kamu juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kisah dari Neng Lasmi ya, yang katanya lagi dikejar-kejar nih sama Duda. Aduh ya ampun, Duda-Duda ini emang berbahaya. Yang penting Dudanya jangan kadar luasa ya. Persis kayak lagu yang satu ini.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik.

0: Praktik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener loh.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senagi itu woy. Dari Wingsfoot.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ya namanya abang sayangnya tadi dari Saskia Gotik 1000 alasan ya yang biasa dipakai sama orang-orang yang selingkuh. Aduh, kira-kira alasannya apa aja sih itu? Jadi kepo deh tuh kan. Nah buat nih mas abang sayang sejangkau siar yang punya pengalamannya soal yang namanya selingkuh menyelingkuhi, boleh dong bagi-bagi ceritanya ke Nementari. Telepon aja di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Ini ada cerita dari Bang Saifuddin nih dari WhatsAppnya grup Goyang Fans Radio CBB. Kalau Bang Saifuddin pernah dulu diselingkuhin pacar. Bang Saifuddin, bang pacar Bang Saifuddin, dia pergi sama laki-laki lain, ya ampun. Terus Bang Saifuddin ikutin deh tuh pacar Bang Saifuddin ya kan. Udah kayak ini ya, termehek-mehek ya jatuhnya ya, diikutin dari belakang ya kan. Nah Bang Saifuddin ketahuan deh sama Bang Saifuddin. Nah terus Bang Saifuddin minta putus aja deh Neng Mentari. Ya iyalah, jangan mau sama yang udah selingkuh. Nah itu pengalaman cerita dari Bang Saifuddin. Nah mungkin buat kalian yang punya pengalaman yang sama nih ya, yang mungkin tahu kisah-kisah perselingkuhan yang terjadi di lingkungan kalian, yang biasanya di lingkungan kerja, boleh cerita-cerita sama Neng Mentari ya. BTW ya, kalau ngomongin soal perselingkuhan tuh emang gak ada habisnya, ada aja gebrakan-gebrakan baru ya kan. Contohnya apa sih, banyak banget nih yang Neng Mentari tahu kalau misalkan orang-orang selingkuh tuh akal bulusnya tuh jalan banget nih. Kok bisa ya mereka menggunakan banyak aplikasi yang berbeda, yang kita tuh gak bisa tahu kalau misalkan aplikasi-aplikasi tersebut dipakai buat selingkuh. Aduh, Neng Mentari inget tuh pernah ada yang selingkuh melalui Gojek gitu. Jadi ada pesan teks dari chat gitu ya. Kalau di Gojek itu bisa deh kalau nggak salah chat sama pengguna Gojek gitu. Nah mereka chatan di situ tuh, mulai deh tuh menebar-nebarkan kisah kasih di sekolah. Selain dari Gojek ada juga Neng Mentari inget dari Shopee. Dia ampun niat banget ya dari Shopee ya. Jadi tuh yang Neng Mentari pernah baca ya, jadi salah satu dari kedua pelaku ini, pelaku deh tuh, kedua orang yang bercinta ini, salah satunya misalkan pihak cowoknya itu membuka seperti toko gitu, toko online di Shopee. Nah dari situ deh mulai ada tuh wanitanya chat-chat kayak kita lagi chat mau sama pembeli aja tuh nih mas abang saya. Iya ada aja idenya, heran ya. Terus juga ada juga yang selingkuh melalui ya aplikasi-aplikasi pencari jodoh ya. Biasanya mas abang saya pasti tahu deh tuh macam-macam. Kayak apa gitu ya kan. Yang tadi gak mau sebutin, nanti pada download lagi ya. Namun tadi juga ingat tuh pernah ada yang namanya selingkuh di kayak di PDF gitu ya namanya abang sayang. Jadi kayak di Word-nya gitu atau apa, namun tadi lupa namanya. Nah caranya tuh gimana? Jadi dia itu ketik ya mau pergi makan jam berapa, mau kemana, itu pakai di bawah putih dulu tuh. Jadi tulisannya nggak kelihatan, tapi saat kita klik diganti warna hitam gambarnya, itu baru kelihatan tuh pesan-pesan dikirim sama kedua sejoli ini. Ih ada aja idenya namanya abang sayang ya. Terus yang manis abang sayang ingat gak tuh film yang dulu-dulu beberapa waktu belakangnya viral, yang dari kisah nyata tuh yang namanya ipar adalah maut. Ampun deh, ada juga mertua adalah maut, semuanya serba maut. Heran deh ngalah-ngalahin ini ya, ngalah-ngalahin malaikat. Nah kalau di ipar adalah maut, dia tuh pakai aplikasi yang kayak kalkulator gitu nih manis abang sayang. Tuh kan, yang biasa kita cuman modal ngitung doang di kalkulator, ini bisa loh dipakai untuk, kok jatuhnya kayak promosi ya? Enggak, maksudnya gini, ini bisa dipakai ternyata nih ya sama mereka-mereka yang sedang menjalin cinta terlarang. Aduh, udah kayak The Virgin jatuhnya ya kan. Nah mereka tuh pakai aplikasi yang namanya tadi kalkulator. Caranya gimana nih Mentari, kok bisa sih pakai kalkulator? Ya bisa dong nih mas abang sayang, hari gini apa aja mas serba bisa ya kan. Kalau di pasar mas serba 35, kalau di sini mas serba bisa tuh yang namanya selingkuh-selingkuh. Nah caranya gimana tuh nih mas abang sayang? Jadi di dalam aplikasi kalkulator ini ternyata terdapat sebuah aplikasi-aplikasi lain tuh, banyak aplikasi-aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita nih masukin beberapa angka gitu ya, misalkan Neng Mentari masukin 1028, nah itu adalah sebuah pin.
VPN. Jadi buat mereka masuk ke dalam kumpulan aplikasi-aplikasi kayak ada WA di situ, ada Instagram, ada chat dan sebagainya. Nih Mas Abang saya, ini dia pinter banget ya. Terus juga kalau dari filmnya si apa namanya Ipar Adalah Maut, ada juga tuh mereka pakai satu aplikasi lagi ternyata. Yaitu aplikasi yang namanya kalau Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan bepergian tuh, kalau di Maps itu kan ada ini ya, kayak aplikasi buat ngecek nih sama perjalanan dia udah nyampe mana gitu ya. Disadap-sadap gitulah. Nah, tapi ternyata ya Neng Manis Abang Sayang itu bisa diakalin juga. Jadi mereka itu punya aplikasi sadap palsu gitulah, kayak lokasi palsu gitu yang mereka kirim kepada si kakak iparnya ini. Aduh, pinter banget dia mengalah-ngalahkan yang namanya sarjana dokter nih kepinterannya. Ya ampun, orang kalau udah selingkuh tuh ada aja ya pinter-pinter begitu yang melewati banyak aplikasi-aplikasi yang tidak yang tidak pernah kita sangka-sangka kalau misalkan itu bisa dipakai untuk berselingkuh. Zaman sekarang mah banyak yang udah bisa dipakai-pakai buat selingkuh ya. Kalau zaman dulu mah zaman-zaman kita ya kan, kalau misalkan mau WA orang atau mau chat orang kan gak bisa pakai aplikasi-aplikasi sekarang. Gak ada tuh yang kayak ojol-ojol gitu-gitu pemesanan produk gitu-gitu, gak ada. Zaman kita dulu mah makainya apa? Makainya SMS bang. SMS siapa ini bang, asik-asik just.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

rata 100% dangdut Indonesia. Ya itulah lagu dari Via Valen ya, Mengapa Kamu Selingkuh. Duh, kenapa tuh ya banyak banget nih yang pada selingkuh nih ya kan. Ya selingkuhnya juga di tempat-tempat yang aneh yang bisa, yang bikin kita puyeng gitu ya kan. Nah, nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, apakah punya cerita tentang perselingkuhan? Atau mungkin tahu nih ada seseorang yang kalian kenal itu sedang melakukan yang namanya selingkuh. Nah, kalau Neng Mentari sendiri ya punya pengalaman nih. Tapi bukan Neng Mentari yang diselingkuhin atau apa, apalagi menjadi selingkuhan ya enggaknya. Jadi Neng Mentari kan sudah bekerja di dunia ini ya cukup lama ya, Neng Mas Abang Sayang ya. Yang namanya perselingkuhan itu terjadi karena adanya pertemuan yang secara terus-menerus bertemu yang menyebabkan seseorang akhirnya merasakan yang namanya nyaman gitu. Itu sering terjadi banget ya di kerjaan-kerjaan yang mentari. Jadi awalnya keduanya mungkin masih punya pasangan atau salah satu masih ada punya pasangan, terus bekerja bareng setiap hari, bertemu terus, dan mulai dia tuh ada bibit-bibit yang konon namanya dikatakan cinta. Dari awal-awal tersebut mulai dia tuh, mulai benih-benih yang gak seharusnya ada, tapi diada-ada ini, aduh gimana tuh ya kan. Biasanya tuh tipe-tipe yang kayak gini nih, kalau Mentari tahu ya, bakal ada momen dimana seseorang bakal mancing dulu nih kepada targetnya, kayak mulai ngomong-ngomongin hal-hal yang seharusnya tidak perlu diomongkan ya, apalagi antara seorang wanita dan juga seorang pria. Mulai bahas-bahas hal-hal yang lebih intim yang seharusnya bukan ranahnya mereka untuk berbicara hal tersebut gitu loh. Ada juga mungkin yang ya udah dari awal aja udah filtering aja. Filtering apaan tuh filtering? Yang udah ngegoda-ngegoda kecil-kecil, tipis-tipis, ngeliat nih apakah si korbannya ini, si korban, gak korban, jatuhnya dua-duanya pelaku jatuhnya ya, apakah si orang ini bakal mau sama dia kalau diajakin yang namanya selingkuh. Aduh, nangis abang sayang. Emang tadi sering banget tuh ketemu-temu yang kayak gitu, bahkan sering shock karena yang selingkuh itu ya kadang bukan cuman sesama ini ya, yang satu jabatan aja, enggak, tapi juga pernah terjadi sama bosnya Neng Mentari sendiri ya, jadi gosip deh tuh. Ya tapi namanya juga Neng Mentari emang suka gosip ya, aduh. Jadi Neng Mentari tuh tahu kalau misalkan beberapa kali punya bos gitu ya, atau punya atasan yang punya jabatan lebih tinggi sedikit dari Neng Mentari, tapi berasa kayak Tuhan mungkin dia ya, yang selingkuh sama para bawahannya nih. Sering banget itu terjadi. Jadi biasanya mereka tuh mulai dia tuh bikin absensi yang masuknya barengan terus tuh. Coba dicek-cek jalannya teman kerja kalian, absensinya masuknya sama yang itu mulu lagi, aduh. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu ya kan, udah masuk terus bareng-bareng mulai datang mereka. Misalkan masuk pagi nih kan, pulangnya sore gitu. Dan sore kemana tuh kan, langsung pulang, anak bini nunggu di rumah atau anak suami nunggu di rumah tuh. Itu serem banget ya Neng Mais Abang Sayang, jangan sampai ya berada di lingkungan-lingkungan kayak gitu. Bukannya apa-apa gitu loh Neng Mais Abang Sayang. Kan sedih gitu ya kalau misalkan Neng Mais Abang Sayang udah punya anak, itu beban loh buat anaknya nanti di masa depan. Jangan sampai nih ya kita punya anak perempuan yang jadinya takut sama yang namanya pernikahan. Jadi ngelihat orang tuanya ini ada salah satu atau mungkin keduanya pernah melakukan yang namanya perselingkuhan, aduh itu sedih banget. Atau mungkin berdampak kepada anak laki-lakinya nih, jadi muncul deh tuh jiwa-jiwa yang sama seperti orang tuanya yang ingin memiliki pasangan lebih dari satu. Kan sedih ya nih Mas Abang Sayang, harusnya anak ini dididik dengan cara dan cinta yang penuh, tapi karena ada yang namanya perselingkuhan, jadinya ya udah kelepas gitu aja. Kan kasihan ya kalau misalkan berada di posisi anak yang berada di lingkungan atau orang tua yang sedang selingkuh. Kalau yang Mentari kan rasanya gimana ya kalau lihat anak-anak tersebut ya, nanti mereka besar itu jadi banyak takutnya gitu. Takut apa aja sih? Takut untuk memulai kehidupan yang baru, takut untuk jatuh cinta, takut untuk menerima orang lain, untuk berada di hidupnya mereka. Ya jangan sampai keegoisan kita saat ini gitu ya, membuat dampak yang sangat amat besar buat anak-anak nanti. Kalau misalpun kita gak punya anak gitu ya, ya jangan dong. Dalam pernikahan itu kan ada yang namanya ikatan suci ya, kalian kan janjinya sama Tuhan gitu loh, bukan janji sama, ini bukan janji siswa ini, tapi janji langsung sama Tuhan saat kalian memutuskan untuk menikah. Apalagi ada beberapa agama yang memang
ada beberapa agama yang memang tidak memperbolehkan namanya perceraian kan. Aduh, makanya jangan sampai perselingkuhan menjadi salah satu alasan kalian untuk bercerai, karena kasihan guys. Gini ya, Nemantari punya sedikit pesan gitu, asik. Jadi kalau misalkan kalian melakukan yang namanya perselingkuhan, mungkin pasangan kalian bakal kayak, ya aku maafin. Ya maafin, tapi namanya kepercayaan itu kan kudu dicicil gitu ya, udah kayak angsuran motor. Kalau sekalinya udah gak percaya, mulai ada tuh selalu bakal tumbuh-tumbuh rasa panik, rasa takut, rasa bersalah mungkin dari pihak korban yang selingkuhi. Atau mungkin rasa was-was nih, wah kayaknya suatu saat nanti pasangan aku bakal selingkuh lagi. Kan kalau kayak gitu capek nih mas abang saya, yang namanya menikah itu kan harusnya jauh-jauh lebih indah ya. Tentu aja banyak yang namanya problema-problema gitu, gak mungkin enggak yang namanya juga dua kepala jadi satu. Tapi ya tetap aja nih mas abang saya, menyelingkuhi pasangan dengan alasan apapun sangat amat ya tidak dibenarkan. Ih, apalagi sampai kawin lagi, ya ampun, amit-amit jabang bebong deh tuh.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

Sari di 0895-2104 atau di 021-536-3333. Nah, Nementari mau bahas sedikit nih, biasanya gimana sih Nementari ciri-ciri dari orang-orang yang kemungkinan nih kayaknya diselingkuh deh. Kita bahas secara tuntas, setuntas kapak. Nah, biasanya ya nih mas abang sayang ada tuh namanya main HP yang terlalu berlebihan. Biasanya kalau udah main HP berlebihan, terus yang udah mulai sembunyi-sembunyi gitu, dan juga mainnya tuh di jam-jam saat-saat orang-orang lagi tertidur, itu patut banget diwaspadai ya. Apalagi kalau misalkan sampai teleponan harus yang jauh-jauh gitu ya, sampai Monas gitu ya, dia ngangkat telepon, baru dia tuh telepon diangkat ya kan. Biasanya perilaku-perilaku tersebut biasanya termasuk ke dalam perilaku yaitu menutup-nutupi sesuatu yang salah tuh. Jadi namanya abang sayang kalau misalkan punya pasangan yang udah menunjukkan gejala-gejala gak tuh. Hal-hal seperti itu bisa langsung dicek aja ya. Tapi tuh balik lagi mau nengok abang sayang mau periksa atau gimana tuh kembali ke diri masing-masing ya. Kita lanjut dulu ah. Yang nomor dua apalagi sih nih mas Nementari, yang nomor dua adalah lebih peduli sama penampilan. Ini Nementari pernah lihat di salah satu video di TikTok ya. Nementari kan suka nonton video-video TikTok tuh. Terus ada sebuah video tentang bagaimana perasaan kamu saat diselingkuhi gitu katanya. Dan ada satu komen yang menarik perhatian yang Nementari gitu. Dia nangisnya seperti ini. Jadi suaminya itu tiba-tiba seperti ABG lagi. Tiba-tiba pakai, maunya pakai baju yang wangi, bajunya yang rapi, yang cakep gitu. Nah, si istrinya itu tahu ngapain dia? Dia enggak marah-marah, dia enggak ngomel-ngomel, dia enggak ngedusu-ngedusu gitu. Apa yang dilakukan? Dibantuin sama dia. Dirapihin bajunya, digosokin bajunya, dikasih minyak wangi pakaiannya, terus didandanin lakinya, dipakein apa itu namanya? Yang buat rambut itu dirapihin sama dia, dibikin secakep mungkin. Jadi tuh dia tuh udah berasa kalau udah perasaan udah mati aja nih mas abang sayang ke suaminya saat itu yang sedang berselingkuh. Berselingkuhnya baik lagi sama siapa? Iya betul, sama rekan kerjanya. Nah, si cewek ini nulisnya juga kayak santai banget. Dia bilang kayak, aku jatuhnya kayak lagi ngurusin anakku yang lagi ABG aja gitu. Aduh, sedih banget ya kalau kayak gitu nih mas abang saya. Malah disupport gitu ya buat perlengkapan-perlengkapan perselingkuhannya. Aduh. Kita lanjut lagi nih, menghindari keintiman dengan pasangan pasangan sendiri, yaitu mungkin sekarang kalau digelendotin udah gak mau, atau mungkin kalau dikiss atau dicium sekarang udah gak mau, dipeluk udah mulai ada rasa risih, terus mulai ada sesuatu yang biasanya dilakuin tapi kok sekarang udah enggak ya. Mungkin yang biasanya kalau sore-sore suka jalan-jalan bareng, tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Atau mungkin yang biasanya masak bareng kalau di akhir weekend, tapi sekarang kok udah nggak berlaku lagi. Kenapa ya? Apakah seperti STNK gitu ya? Ternyata ada masa berlakunya. Aduh, jangan ya. Lanjut lagi, ada juga yang namanya tuh nih ya, namanya abang sayang menghindari berhubungan suami istri gitu, buat kalau misalkan yang udah pada merit ya, memang tadi bakal bahas yang lebih merit-meritnya aja deh. Kalau misalkan udah kayak udah nggak melakukan hubungan sesuami suami istri, patut sangat dicurigai. Kenapa gitu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada dirimu? Nah, terus apa lagi nih? Dia mulai yang namanya menutupi atau memberikan kode-kode kepada HP-nya sendiri ya. Mulai ada pin-pin yang biasanya tuh gak pernah tuh dipakai, kok tiba-tiba mendadak dipakai ya. Terus muncul juga aplikasi-aplikasi aneh yang patut banget buat yang masih abang sayang curigai gitu ya. Apalagi kalau udah aplikasi-aplikasi pencari jodoh, aduh tuh kudu waspada tuh yang manis abang sayang. Serem soalnya ya, orang zaman sekarang tuh ada aja gebrakannya ya.

namanya laporan keuangan. Misalkan nih ya, kayak tadi uangnya habis buat apa, atau mungkin uangnya kok jadi kurang. Misalnya suami istri kan pembahasannya ya udah ujung-ujung duit juga ya kak. Kalau misalkan udah mulai nutup-nutupin tentang pengeluaran atau pemasukan, nah tuh kan waspada, takutnya yang makan itu malah mbak-mbak atau emas-emas lain. Aduh. Selain itu muncul juga yang namanya perkelahian tuh kan. Mulai-mulai ada serangan-serangan secara verbal ataupun fisik ya, yang dilakukan saat mungkin mereka merasa seperti mulai terpojok nih, karena kita udah mulai tahu nih, kayaknya udah tercium nih bau-bau perselingkuhan. Jadi contoh-contoh yang di atas, nah mulai itu dia melakukan namanya playing victim. Misalnya dia biasa seperti seorang korban, lalu dia mulai melakukan serangan-serangan gitu nih mas abang sayang. Nah selain itu apalagi sih Neng Mentari, ada juga namanya perubahan suasana hati. Misalkan nih ya, pas ngobrol sama kamu, dia jadi bad mood, jadi males, jadi apa-apa, kesel dan sebagainya macamnya gitu. Gak wajar dong nih manis abang saya, masa lu sama pasangan lu tiba-tiba jadi ini sih jadi bad mood. Harusnya kan seneng ya nih mas abang sayang. Terus ada juga nih ya, menjadi terlalu defensif ketika Anda bertanya apakah dirinya selingkuh, atau dia mulai seperti kalang kabut tuh. Aduh kenapa ini ya tiba-tiba nanya-nanya begitu. Kita mulai, ya tadi yang tadi bilang kok, mulai ada tindakan-tindakan seperti melindungi diri dengan cara apa ya, menjadi playing victim gitu, berasa diri mereka adalah korban Neng Mais Abang Sayang. Aduh semoga hal-hal ini gak terjadi sama Neng Mais Abang Sayang ya. Semoga nih mungkin yang selingkuh-selingkuh melakukan yang namanya tanggung jawab kepada pasangannya. Persis banget lagu dari Bidadari Dangdut, gimana tanggung jawab.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Bu, beli sabun.
0: Iya.
4: Mau mandi, sabun abis.
0: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
0: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
4: Masa iya?
0: Iya.
4: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
0: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu.
0: Iya.
4: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak.
4: Wah.
0: Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
9: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

KCBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yaitu lagu dari Ida ya, bukan jodohku. Aduh ya, semoga yang selingkuh-selingkuh bukan jodohku ya. Amit-amit ya bang bayi ya kan. Teman di Sabang Sayang sejangkau siar ya. Tadi kan topiknya tentang pernah ngalamin namanya perselingkuhan gitu. Jadi tadi Neman tadi udah bahas banyak banget nih Neman di Sabang Sayang. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata perselingkuhan itu bukan hanya soal sekedar fisik aja ya. Yang benar-benar kejadian gitu depan mata gitu ya. Tapi ada juga yang namanya selingkuh menggunakan hati aja. Gimana tuh selingkuh pakai hati aja? Jadi saat kalian mulai membanding-bandingkan pasangan kalian dengan orang lain, kayak kayaknya dia lebih baik ya daripada pasangan aku yang sekarang. Dia kayaknya lebih banyak waktunya ya daripada pasangan aku sekarang. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bahaya juga nih Mas Abang Sayang ya. Kenapa? Dikarenakan mulai-mulai perasaan-perasaan seperti itu akan membuat kita tuh jadi merasa malas sama pasangan. Jadi kita mulai berpikir untuk mencari sesuatu yang baru. Mulai dari hati aja tuh biasanya. Pelan-pelan dari hati dulu, mulai banding-bandingin. Terus kita mulai berusaha untuk cari perhatian ke seseorang. Mulai merasa ada yang namanya perasaan nyaman yang beda gitu ya. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang lain yang mungkin ya bisa menjadi seseorang yang bakal jadi selingkuhan kita juga, makanya ya jangan mulai-mulai dari apapun itu namanya. Jangan coba-coba nih Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Kalau dari Nementari tipsnya apa sih untuk asik tips, ya ampun. Dari Nementari tips untuk tidak selingkuh ya, berapa dari dapat dari beberapa teman Nementari yang memberikan lah yang namanya testimoni gitu, asik. Kalau menurut Neng Mentari ya, rata-rata orang selingkuh itu adalah di fase-fase bosan gitu sama pasangan. Nah, di fase ini tuh pasti dilewatin oleh semua pasangan. Bosan sama, ya iyalah ketemu dia terus tiap hari ya kan. Pasti ada muncul sesekali gitu. Tapi ingat lagi, kan kalian bersama pasti melewatin banyak hal yang susah, sulit, membahana gitu. Jangan sampai karena hanya karena rasa bosan membuat kalian berpikir untuk mengkhianati pasangan kalian. Apalagi nih ya, sampai melewati batas-batas norma yang gak boleh tuh nih Mas Abang Sayang. Yang kedua apa, jangan membiasakan diri untuk membandingkan. Sekali lagi, jangan membiasakan diri untuk membandingkan pasangan kalian sekarang dengan siapapun, dengan alasan apapun gitu ya. Misalkan kayak Nementari, bandingin suami Nementari sama Syahrukan, ya jelas beda dong. Ya Syahrukan kan yang ya udah gitu ya, kan emang hot gitu. Nah, tapi kan seorang yang Nementari cintai adalah pasangan Nementari sekarang. Jadi jangan sampai kita ngebanding-bandingin apapun itu, dari hal kecil sekecil-kecil apapun. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga apa? Memberikan waktu, memberikan juga yang namanya perhatian. Jangan pas awal-awal nikah aja tuh menggebu-gebu, nanti pas udah tengah-tengah mulai lembek. Aduh, jangan sampai nih Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Mulai dari hal kecil aja, nanya dulu, kamu kesehariannya apa hari ini? Atau mungkin dari suami nanya ke istri, so hari ini masak apa gitu. Atau mungkin dari istri ke suami, kamu capek ya, mau dipijitin gak? Nah, hal kecil aja. Hal kecil itu yang bisa memercikkan yang namanya api cinta. Terus buat yang Mas Abang Sayang sejangkau siar, dibandingkan weekend sering-sering abisin sama teman-teman di luar, coba ngabisin sama pasangan kalian deh. Supaya menghindari namanya teman-teman yang suka-suka dukung-dukung perselingkuhan gitu, kan banyak tuh. Lebih baik banyakin waktu dihabiskan dengan keluarga kalian gitu. Nah, terus apalagi nih Mas Abang Sayang, yaitu selalu mencintai pasangan kalian. Karena kalian kan mintanya baik-baik ya sama Tuhan, mintanya baik-baik sama keluarga. Jadi jangan sampai kalian menyakiti perasaan pasangan kalian, apalagi berpikir, apalagi yang lebih parah melakukan yang namanya selingkuh nih Mas Abang Sayang. Jangan sampai ya. Ya karena apapun itu jenis selingkuhannya akan berakhir menjadi sebuah kesedihan yang tiada hentinya nih Mas Abang Sayang. Apalagi buat kalian yang mungkin sekarang sudah punya anak, lebih aware lagi karena kalian udah bukan hanya mikirin diri kalian sendiri, kalian udah mikirin namanya masa depan anak kalian. Jangan sampai tuh ada istilah anak broken home lagi ya nih Mas Abang Sayang. Selalu jaga perasaan pasangan kalian dan menghargai. Ya, yang utama adalah menghargai. Jangan sampai kalian lagi nongkrong sama teman atau lagi di tempat kerja terus ada pembahasan, iya istri gue atau iya suami gue lagi kayak gini. Aduh, gue pusing banget. Stop. Jangan pernah membahas itu kepada orang-orang yang tidak punya sesuatu yang kompeten dalam bidang tentang pernikahan tersebut. Jangan tiba-tiba ada bisikan-bisikan setan, ih itu
istri lu pasti gini, suami lu gitu. Lebih baik kalian langsung konsul aja nih ke ahli-ahli dari pernikahan tersebut supaya pernikahan kalian tuh terjaga dan awet nih manis abang saya. Yang mudah menceritakan masalah keluarga kalian kepada siapapun. Ya kecuali kalau misalkan kasusnya udah ke KDRT, itu bisa langsung kalian konsul ke pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut gitu loh nih manis abang saya. Pokoknya jangan sampai masalah keluarga kalian itu tercium ya, pokoknya bikin aja orang-orang taunya kalian bahagia aja. Masalah yang kalian hadapi cukup kalian aja yang simpan. Gimana nanti kalian selesaikan masalah tersebut, ya udah nanti itu kalian selesaikan berdua aja yang nimalis abang sayang. Supaya apa? Keharmonisan keluarga kalian tetap terjaga. Dan nih ya, gak ada lagi nih adit-adit perceraian yang harus Neng Mentari bacakan di setiap saatnya gitu. Ya semoga kalian, pernikahan kalian, hubungan kalian selalu terjaga dan selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya nih mas abang saya. Dan stop yang namanya perselingkuhan karena akan berakhir menderita. Begitu ya nih mas abang sayangnya. Keseruan topik pada hari ini yang sungguh sangat membuat Neng Mentari agak naik sedikit darahnya ya. Semoga kalian bahagia selalu nih manis abang sayang ya. Dan juga jangan sampai mulai-mulai ada yang namanya perselingkuhan lagi. Ya kalau mau selingkuh lagi, ampun, di mana sih perasaan kamu nih? Persis kayak lagunya Jihan, di mana perasaan?

0: soul, butter.
1: Jambret, jambret.
2: Mana jambretnya?
1: Itu tuh tuh jambretnya.
2: Woi, jambret, jangan kabur lo.
3: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
4: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
3: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
4: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
3: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
4: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya.
7: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
7: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: CBB Radio 105,4 FM.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tadi kita udah bahas topik berat ya. Sekarang Neng Mentari mau bahas soal tips nih buat Neng Mentari Abang Sayang. Sebagai seseorang yang setiap berangkat ya kerja

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Heidi, gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Saya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
6: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
5: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
6: Ya.
5: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
6: Ya.
5: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi.

0: Minum air Abiburrahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang enggak air dan kakinya pun udah enggak kesemutan ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Habiburrahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar sudah pukul jam 11 lewat 23 menit nih, udah mau makan siang ya kan. Ya mungkin bagi kalian yang lagi bingung, aduh mau masak apa ya hari ini. Nah mentari ada beberapa resep nih yang mungkin bisa jadi menu buat Nemes Abang Sayang nih. Ya mungkin buat nyemil-nyemil aja, atau mungkin yang pengen makanan-makanan berat. Nah boleh nih buat cek lagi, dengerin yang mentari bakal bacain resep dari Dapur Satu Rasa. Yaitu resep orek tempe pedas manis. Aduh kesukaan yang mentari lagi ya kan. Untuk bahannya, siapkan 1 papan tempe, lalu potong kecil memanjang. Siapkan 8 buah cabai merah keriting diiris-iris, 5 buah cabai rawit iris, 5 siung bawang merah iris, 3 siung bawang putih iris, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas digeprek, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula merah, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 100 ml air, serta minyak goreng tentunya ya, secukupnya aja. Nah untuk cara buatnya, goreng tempe sampai setengah kering lalu ditiriskan. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum, mewangi ya keneng mentari yang harum. Lalu masukkan cabai merah, cabai rawit, daun salam dan juga lengkuas. Aduk kocok-kocok sampai rata. Tambahkan kecap manis, saus tiram, gula merah, garam dan juga kaldu bubuk. Tuangkan air lalu masak sampai bumbu mendidih. Lalu masukkan deh tempe goreng, aduk sampai bumbu meresap dan mengental. Koreksi rasa, lalu masak sampai orek tempe agak kering. Dan orek tempe bisa disajikan buat memes abang saya, dicampur sama nasi anget ya kan. Terus tambahin sambal boleh lah ya, terus kita goreng ikan. Terus ya banyak banget terus-terusnya ya, gak kelar-kelar kebanyakan terusnya. Nah ini juga ada nih mungkin buat memes abang saya mau bikin ya cemilan-cemilan aja buat di rumah nih. Memes abang saya yang bisa bikin yang namanya cilok lembut nih. Cilok lembut empuk tahan lama, kenyal pas dan lembut di dalam, asik. Siapin dulu bahan-bahannya. Pertama 200 gram tepung terigu, 300 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh lada bubuk, 450 ml air, 2 batang daun bawang diiris, telur puyuh rebus secukupnya, lalu tahu atau tahu goreng atau mungkin tahu poong secukupnya. Nah untuk cara buatnya gimana sih? Masak adonan dasar, siapkan wajan, lalu masukkan tepung terigu, garam, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, lada bubuk, daun bawang dan juga air. Aduk rata terlebih dahulu sebelum dimasak ya. Jadi diaduk dulu baru dimasak ya Mas Abang Sayang. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan menggumpal dan juga kalis. Nah untuk campuran tapiokanya apa aja nih? Pindahkan

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan.

0: lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Asik, kita di pantai.
4: Iya, yoi.
3: Panas, tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
6: Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
3: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Semua suka Just Juice.
9: Dari Wingsworth.
4: Sepi dah.
9: Iya, iya.
10: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
11: Woi, ada Neng Wika.
10: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
12: Wah, rumahnya.
10: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
10: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
12: Wah, porsinya mantul, bikin full.
10: Iya dong, fantastis.
11: Siap cantik.
5: Aceh.
11: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
12: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
10: Iya kan?
11: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
10: Jelas, irit lagi.
12: Neng Wika, nambah lagi ya.
10: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
13: 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sijian Kosier, gak nyangka ya udah 5 jam aja nih Nemes Dari menemani Nemes Abang Sayang dari tadi pagi nih. Terima kasih buat Nemes Abang Sayang yang udah nemenin. Terima kasih untuk operator Nemes Dari. Terima kasih untuk para kru radio CBB ya. Ya, terus berkarya untuk Indonesia. Senyum bolak-balik. Wassalamualaikum.

0: Jamret.
1: Mana Jamretnya?
0: Itu tuh Jamretnya.
1: Woi, Jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar Jamret sama si Ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, Jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih Jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih Jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi ya sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu.
5: Iya.
4: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
5: Banyak.
4: Wah.
5: Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh.
5: Wow.
4: Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
7: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
6: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
7: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
6: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
7: Ya.
6: Masih buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
7: Ya.
6: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Radio 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Macarena. Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
11: Siap dong, mau-mau.
12: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah, bener rasanya yummy.
16: Pedesnya bikin lagi.
17: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk, Glitter, let's start.
20: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyam-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
21: Dari Wings Food.
22: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
23: Hah, sepi dah.
24: Iya, ya.
25: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
26: Woi, ada Neng Wika.
25: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
24: Wah, rumahnya.
25: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
26: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
25: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
24: Wah, porsinya mantul, bikin full.
25: Iya dong, fantastis.
26: Siap, cantik.
24: Aceh.
26: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
24: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
25: Iya kan?
26: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
25: Jelas. Irit lagi.
24: Wika, nambah lagi ya.
25: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food. 105.4

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sei, bebê.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama

Yes, kewer-kewer nih manisnya bangsa yang si jangkau siar di goyang seksi. Hayu siapa takut, ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Nah, pada kaget kan? Kali ini nih manisnya bangsa yang si jangkau siar goyang seksi. Hayu siapa takut, Bang Jerry nemenin dari jam 1 sampai jam 6 nanti ya. Jadi yang mau ikutan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kangen ya sama Bang Jerry nih, wanita bang sayang sejangkau siar di siang-siang begini. Ini suaranya Bang Jerry kok tumben ada di siang-siang. Nah, untuk nih wanita bang sayang sejangkau siar yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2011

0: gabung bisa request ke sini ya. Nanti kalau misalnya lagunya ada dong lagunya. Tapi balik lagi, kalau Bang Jerry mau, enggak. Tenang aja, Nemanis Abang Sayang kalau siar pasti bakal Bang Jerry puterin lagunya ya. Untuk Nemanis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sudah Bang Jerry buka, lanjut langsung aja yang mau telpon. Hayo, ada siapa dia mau telpon? Hayo, siapa duluan kira-kira? Yahai! Ini mulai berebut ya. Ah, iya duluan. Ah, balik lagi. Banyak yang telepon. Iya. Nah, ah. Putus lagi. Mulai banyak yang berebut, saudara-saudara. Iya, putus lagi. Siapa cepat dia dapat? Iya. Ayo. Goyang seksi, ayo siapa takut? Ah, yang berhasil dia duluan. Halo!
1: Assalamualaikum, goyang seksi. Ayo siapa takut?
0: Asik, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Harmin.
0: Bang Harmin, apa kabar Bang Harmin?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana iya. Bang Jerry, kabar
0: sehat? Alhamdulillah saat, ya? Baik, ini gak ngeliat nih ya. Kayak abis makan onta 3 kilo. Ini emang iya. Bang Harminnya Harmin apa? Kan sekarang nih Harmin Kamis. Harmin Senin apa Selasa? Itu hari.
1: Harmin ya? Kamis sekarang.
0: Hari ya itu ya. Bang Harmin posisi lagi di mana Bang Harmin?
1: Lagi ada di daerah Pluit.
0: Pluit. Oh, tadi Bang Jerry habis dari daerah dekat-dekat Pluit deh. Agak-agak iya. Macet ya sekarang di Pluit ya.
1: Macet banget nih.
0: Karena kan ada ini ya, namanya penggalian ya. Gali terus.
1: Gali di tengah jalan sih macet banget.
0: Iya, proyeknya tengah jalan banget sih ya, bener. Abang request lagunya apa?
1: Benalu Cinta dong.
0: Benalu Cinta yang kurasakan, gitu kan?
1: Betul.
0: Ya sudah, udah aman ya. Nanti Bang Jerry cariin yang dari Ayah Manisir, gitu kan?
1: Ya, untuk Neng Manis Abang Sayang yes. Semuanya ya.
0: Sama-sama. Ada bapak Abang. Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi, Bang Jerry tungguin yang mau ikutan gabung di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Boleh banget. Ya, ayo, lagi berebut ini. Makin berebut aja di WhatsApp ya, di 0215363333. Ya, sebentar. Nah, sabar. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, cuacanya hari ini benar-benar panas ya, Pol. Siapa yang di daerahnya panas juga sama kayak Bang Jerry? Kalau di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Kebonjeruk Jakarta Barat ini cuacanya benar-benar panas, pol banget. Tadi aja Bang Jerry makannya sampai nampol lo ya. Bisa banget disambung-sambungin sama makan. Nah, masuk juga dia. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampah ini salah tuh. Siapa ini maksudnya?
2: Goyang seksi gitu dulu dong, Bang Jerry.
0: Diajarin siap, goyang seksi.
2: Ayo sahabat takut.
0: Oke, galak banget ya kamu. Sentil dari jauh nih, Mo.
2: Nah, tumben siang-siang siaran.
0: Iya nih, emang nih Salwah nih kerjaannya nih. Marahin besok Salwah ya. Salwah, ini Bang Jerry ya. Kerjain bisa siaran siang gitu.
2: Iya.
0: Jadi kamu mau request lagu apa sayang kok? Hari ini aku cantik.
2: Iya, lagunya dari itu deh, apa namanya? Sunda Sundari.
0: Sunda Sundari. Judulnya apa? Sunda Sundari.
2: Terharu.
0: Sundari terharu. Oke, kita cari Sundari terharu. Terharu, aku terharu. Oh, karena dia, bukan ya? Bukan yang kayak Indah Sundari kali.
2: Ya, mah Indah Sundari.
0: Iya, tadi kamu bilangnya apa?
2: Indah Sundari.
0: Indah Sundari sayang.
2: Ya Indah Sundari ya, bukan. Abang Jerry.
0: Bukan begitu. Namanya yaitu Indah Sundari.
2: Iya namanya Indah Sundari memang.
0: Bukan. Nih, Bang Jerry kasih tahu ya. Nih langsung aja nih ya. Indah Sundari dengan terharu. Dadah, bye-bye.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah bener, rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalbinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Woy.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

Kalau masih sayang nih manis abang sayang sejangkau siar jangan dibuang. Kalau dibuang namanya udah gak disayang. Nah mumpung handphonenya yang megang adalah nih manis abang sayang sejangkau siar, buruan dah ya langsung aja telepon atau WhatsApp kesini di 0895 2015 4 atau di 5363333. Sedikit lagi bakalan Bang Jerry buka, yang mau request boleh banget digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Indonesia. Jam 1 lewat 39 menit waktu di bilik siar. Yang belum makan siang, hayo makan siang dulu ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kerja letoy lagi, lemes lagi, gak enak ya. Atau juga mungkin ada yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Puasa sunnah Neman Sabang Sayang Sejakau Siar. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk Neman Sabang Sayang Sejakau Siar semuanya. Dan yang pasti di sini digoyang seksi, hayo siapa takut. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang akan menemani Neman Sabang Sayang Sejakau Siar. Dan Bang Jerry di sini gak sendiri karena ditemenin sama Farlan dan Fadlan. Yang mana Farlan, yang mana Fadlan gak tahu dah ya. Pokoknya besok Bang Jerry suruh bikin namtek yang gede ya. Dipakai bando biar ketahuan, biar Bang Jerry bisa baca mana orang ya biar gak salah. Lanjut langsung aja, Bang Jerry angkat teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Neng? Sehat Neng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana Neng? Lagi di mana?
1: Lagi di rumah di kamar.
0: Udah
1: lagi
0: makan belum? Gitu. Udah makan belum?
1: Bentar.
0: Nungguin apa?
1: Iya kan, insya Allah.
0: Lah emang agak makan siang? Ayo, oh Neng puasa.
1: Allah.
0: Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Eh, mau request lagu apa ini?
1: Kan ya, kalau nggak salah lelaki pendusta.
0: Lelaki pendusta, ada apa dengan lelaki pendusta? Kayaknya nih dendam pribadi banget gitu ya. Hah? Ada apa ini dengan lelaki pendusta? Ayo.
1: Aduh, sanggungnya senang pokoknya semua kalau janjian Elsa senang dah.
0: Ah, ya sudah, nanti meluncur ya lelaki pendusta untuk kamu ya Neng. Dadah, bye
1: bye.
0: Ya, yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin nih 0895 2010 54 atau 2536 3333. Boleh banget. Lanjut angkat lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar abangku?
2: Sehat Bang Jerry. Sehat. Alhamdulillah.
0: Oh, mantap dah. Lagi di mana Bang?
2: Lagi di rumah ibu saya nih di daerah Bogor.
0: Di daerah Bogor. Lalu rumahnya abang juga di Bogor kan?
2: Iya.
0: Iya, berarti sama Bogor. Bogornya mana?
2: Bogornya Luluyang.
0: Widih, mantap tuh ya, Bang. Iya. Gimana, Bang? Oke. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, Bang Jerry.
0: Iya. Emang kalau penyanyi enggak bisa bohong, suaranya mantap ya. Udah hari ini udah berapa kali, udah berapa kilo makan cabenya?
2: Astagfirullah.
0: Belum ya. Abang mau request lagu apa?
2: Setetes air hina.
0: Setetes air hina, siap ya. Setelah tadi ada lelaki pendusta ditambah lagi setetes air hina. Aduh, kenapa sih cuma setetes hinanya? Kenapa?
2: Gak apa-apa juga Bang Jerry.
0: Bukannya yang setetes itu enak Bang? Ayo, ayo, gak bisa jawab ya. Langsung di cut sama Bang Jerry begitu bingung kan?
2: Oke Bang.
0: Ya sudah ya. Abang, makasih Abang dari Bang Boy.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Sudah dua penelpon yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan lagunya sudah Bang Jerry siapkan untuk yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget. Dan juga bisa komen di Facebooknya di Cakti Budi Bakti. Atau bisa DM juga di Instagram di CB1054FM. Dan Bang Jerry mau ingetin lagi nih, untuk yang manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa nanti jam 4 sore ya, jam 4 sore sampai jam 5 Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, nanti Bang Jerry akan ada talk show kesehatan bersama Dr. Tessa Ananda Prima ya. Ini dari andalan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau dengerin boleh banget dong. Dan mau ikutan gabung juga boleh, karena akan ada giveaway-nya, aka hadiah loh. Ngobrol bareng ya bersama andalan tentang pil KB andalan. Buh, mungkin Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ada yang belum pernah KB. Dan mungkin baru pertama kali mau KB. Nah, ini bagus banget nih ya. Jangan kemana-mana ah, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sebelum Bang Jerry puterin lelaki pendusta dan juga setes air hina, Bang Jerry mau kasih semangat dulu untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada dengan lagunya 11-12 dari Betty Elista. Tetap digoyang pagi. Eh, salah kan? Tetap digoyang seksi. Ayo, siapa takut?

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!

0: Mai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Dangdut Indonesia.

0: Sejang kau siar, yang belum makan siang, hayo cepetan makan siang ya. Jangan sampai nanti kehabisan loh makan siangnya. Ya, yang sedang gabung boleh banget, masih Bang Jerry tungguin. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Selamat siang dengan Ranjay. Ranjay, apa kabar Ranjay? Kata Ranjay, Bang Jerry gacor banget. Dia nggak tahu. Bang Jerry kalau siaran siang, lempeng langsung suaranya. Kalau nggak percaya, tanya nih sama yang ini nih. Halo?
1: Halo?
0: Tuh, tanya
1: selamat
0: nih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo.
0: Siapa?
1: Ayo.
0: Siapa?
1: Ayo.
0: Siapa
1: goyang.
0: Takut? Mana?
1: Oh, siapa takut?
0: Eh, abang, katanya Ranjay. Bang Jerry kalau siang-siang katanya...
1: cowok dibilang Ranjay lagi.
0: Bukan, Bang Darli, Bang Jerry mau nanya nih, ya. Katanya Ranjay, ya. Bang Jerry gacor banget siaran siang, katanya gitu.
1: Lah,
0: kan kalau emang siang siarannya emang gacor banget ya, Bang Jerry ya.
1: Sama, enggak pagi enggak siang.
0: Ya, inilah efek dari makan ini daging onta. Makanya cobain deh.
1: Makan genjer.
0: Daging onta. Daging onta tahu enggak?
1: Mimpi ya.
0: Eh, Bang Jerry lagi di mana nih?
1: Biasa lagi tugas negara.
0: Wih, mantap ya. Jangan lupa bawa uang sekarung.
1: Iya, banyak nih karung mah.
0: Mau dikarungin. Karungnya doang, isinya jangan lupa.
1: Iya, itu isinya Bang Jerry.
0: Anak kucing dong. Eh, Bang Darli mau request lagu apa?
1: Berhubung di wilayah utara ini panas banget.
0: Duh,
1: ya.
0: Eh, jangankan utara. Iya, nih, di barat juga sama, panas.
1: Jadi yang enak mah sambil ngopi sambil ngelendot ini.
0: Iya, benar juga. Ngelendotnya sama siapa nih? Hayo, sama siapa nih? Bahaya nih.
1: Sama Wadon.
0: Oh, sama Wadon. Ngapain?
1: Iya.
0: Siang-siang ngelendot sama Wadon. Kagak mau udahan ini mah.
1: Enggak apa-apa kalau menghayal mah. Iya.
0: Yang penting jangan sama kambing Wadon ya. Nanti kepotong lagi.
1: Buat yang ngomong.
0: Hah? Buat Bang Madu. Oh, buat Bang Madu. Bang Madu ini disapa nih sama Bang Darli. Biarin. Okay. Biar kupingnya panas dia. Abang ada mau request lagu apa?
1: Ada orang lagunya.
0: Apa?
1: Kopi Lendot.
0: Oke, nanti Bang Jerry siapin.
1: Ucuk dah.
0: Iya, udah disiapin kok. Gara-gara ada. Kopi Lendot gitu kan?
1: Iya ada.
0: Ada dong kalau buat Bang Darli nah.
1: Iya, ada itu malah
0: buat iya. Gitu. Oke, tenang aja.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Darli.
0: Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Siapa lagi yang mau telepon yuk? Ah, satu penelpon lagi sebelum Bang Jerry putarkan lagunya nih malah Bang saya Jakal Siar. Ayo. Boleh banget di 0895-2010-54 atau di 5363333. Sambil Bang Jerry cek-cek, double-cek dulu ah di WhatsApp ada siapa aja ini. Ada Neng Martini, apa kabar? Selamat siang Bang Jerry di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut? Lalu juga ada nungguin ya. Coba ah cek di grupnya Goyang Fans Radio CBB. Ada Erdi Cibodas. Ayangku, apa kabar ayangku? Katanya, iya. Ayangku, apa kabar ayangku? Sehat ayangku? Udah mamam belum? Nurma Pudurena, apa kabar? Sampai bawah katanya dikasih inian, apa namanya, ikonnya Bang Jol. Dia langsung tahu aja dia ya. Ada juga Mama Kajol dan juga Nur Hayati dan juga Ayah. Apa kabar Ayah? Lalu juga ada Analata, ayam. Bang Jerry request boleh gak? Boleh dong, lagunya Pertemuan Yang Kuimpikan. Ada Hikmah Latas juga, apa kabar? Hayu, siapa takut? Bang Jerry, tumben siaran siang. Iya nih, tumben nih ya. Marahin Salwa besok ya. Gara-gara Salwa Bang Jerry siaran siang. Salwa lagi ke Perancis nih, mana sebang saya ajak kalau siar. Enak banget ya dia ya. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Siapa lagi yang gacor?
0: Siapa ya? Kok lama-lama tiba-tiba serem ya? Murna, lagi apa siang-siang begini, Murna?
1: Lagi bobo-bobo, udah panas-panas juga.
0: Oh gitu ya. Pokoknya kita bikin siang hari ini makin panas dengan suara-suara kita ya, Murna ya. Murna mau request lagu apa?
1: Request lagunya Jambu Alas.
0: Jambu Alas, siap. Nanti Bang Jerry puterin ya.
1: Oke, Abang Jerry.
0: Oke, terima kasih Murna dari Bobo.
1: Bye.
0: Yes, sudah dua penelpon yang manis abang sayang sejangkau siar di Goyang Seksi. Hayo siapa takut untuk segmen yang sekarang ya. Tapi sebelum Bang Jerry putarkan lagu dari Bang Darli dan juga Murna, Bang Jerry mau muterin dulu nih yang udah gak sabar request dari tadi. Ada Andara. Apa kabar? Selamat siang Andara. Bang Jerry mau request lagunya Acekodam. Waleh. Bukan ya. Ada Cekodam dulu ya. Ini wanita bang sayang sejangkau siar dari Anwar BAB. Tetap digoyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Aromanya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Bang Darwin. Makin panas nggak tuh nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Jangan kemana-mana karena habis ini Bang Jerry mau muterin dulu satu buah lagu dari requestan Murna dengan judul lagunya Jambu Alas, dan nanti disusul sama King Nazar seperti Mati Lampu, dan nanti juga ada Rido Rema dengan Gulali, tetap digoyang pagi.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, selalu bertandang ke Indonesia. Balik lagi di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Ada Didi Kempot dan juga Nunung Alfi dengan judul lagunya Jambu Alas, menemani di jam 2 lewat 25 menit waktu di milik siar. Dan di mana sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau ingetin lagi nih untuk di mana sabang sayang sejangkau siar, jangan lupa nanti jam 4 sore ya, Bang Jerry akan ada talk show kesehatan bersama Dr. Tessa Ananda Prima. Yang pasti ini dari andalan di mana sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry akan ngobrol bareng dengan tema pil KB andalan. Nah, untuk di mana sabang sayang sejangkau siar, mungkin ada yang berencana mau ber KB ya,

Tertesanan de Prima menemani nih manis abang sayang sejak kau siar di sini ya. Kita dengerin dulu ah, kali ini kita kasih yang santai-santai. Ada Rido Roma nih manis abang sayang sejak kau siar, yang mukanya 11-12 lah sama Bang Jerry. Dengan judul lagunya Gulali dan disusul sama Nasar. Lalu juga nanti akan ada Tak Harus Memilih dari Keri Maesa, Rena Movie. Tetap digoyang pak, goyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Twitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau-mau.
10: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah bener rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi.
15: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
16: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
17: Yuk gurih, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
19: Dari Wings Food.
20: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
21: Bu, beli sabun.
22: Iya.
21: Mau mandi, sabun habis.
22: Sabun Nuvo Family kan?
21: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
22: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
21: Masa iya? Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
22: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
21: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
22: Eh, ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
21: Banyak.
22: Wah. Mau berapa pack emangnya?
21: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
22: Iya, iya.
21: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili cuma 10.000.
22: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
23: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
20: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Terlepas abang sayang si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Jakarta 100% yang Indonesia. Jam 2 lewat 51 menit waktu di bilik siar masih digoyang seksi. Hayo siapa takut? Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget yang manis abang sayang sejangkau siar yang mau request ataupun salam-salam di 0895-2104 atau di 5363333 nih manis abang sayang sejangkau siar. Hai. Untuk nih manis abang sayang sejangkau siar coba deh ya. Cek kaki-kakinya nih manis abang sayang sejangkau siar. Waduh, ada apa Bang Jerry? Kok tiba-tiba suruh cek yang namanya kayak kaki? Jadi, nih manis abang sayang sejangkau siar, coba cek pergelangan kaki, muncul tanda-tanda yang seperti nanti Bang Jerry sebutin atau tidak. Kalau iya, bisa jadi nih manis abang sayang sejangkau siar, itu ada tanda-tanda ginjalnya itu rusak. Wah, ngeri ya. Makanya buru-buru periksa ke dokter nih manis abang sayang sejangkau siar. Yang pertama, pergelangan kaki bengkak. Nah, tuh penumpukan cairan atau garam berlebih akibat ginjal tidak mampu membuangnya dengan baik sehingga memicu pembengkakan di kaki. Lalu yang kedua, gatal di bawah kulit ya. Gatal di bawah kulit kaki. Rasa gatal yang terasa jauh di bawah kulit kaki, lengan ataupun punggung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan limbah dan mineral dalam tubuh. Dan berikutnya, ada perubahan pada kulit nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Penumpukan racun dalam tubuh akibat ginjal tidak berfungsi optimal dapat membuat kulit kaki tampak menggelap atau menghitam. Nah tuh coba dicek-cek lagi tuh. Kira-kira ada perubahan gak nih di kakinya ya? Warna kulitnya tuh berubah jadi agak hitam-hitaman gak? Bukan karena kena panas ya. Jangan disamain sama orang-orang yang pekerja-pekerjanya memang di luar. Beda nih ya kan? Karena perubahan kulitnya juga akan berbeda gitu. Lalu yang berikutnya adalah perubahan pada kuku. Kuku jari nih manis abang saya jangkau siar ya. Bisa berubah warna seperti menjadi putih di bagian atas dan coklat kemerahan di bawah. Tampak pucat atau muncul garis-garis putih melintang. Nah lo. Dan berikutnya yaitu kalau nih manis abang saya jangkau siar sering banget yang mengalami kram otot. Ketidakseimbangan ya. Ini membuat kram otot nih manis abang saya jangkau siar. Setelah dehidrasi pada pengidap penyakit ginjal dapat memicu kram otot kaki yang menyakitkan. Nah ini bukan kala ini ya. Bukan karena asam urat atau apa. Bukan ya nih manis abang saya jangkau siar ya. Tapi ini kakinya tiba-tiba sering kram gitu ya. Nah ini kayaknya nih manis abang saya jangkau siar harus waspada. Coba cek-cek lagi ke dokter. Dan yang berikutnya yaitu sering kesemutan. Nah lu, gagal ginjal dapat menimbulkan sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri hingga kelemahan otot pada kaki. Jadi nih manis abang saya jangkau siar, coba deh rawat yang namanya tubuhnya nih manis abang saya sejangkau siar. Nah, kalau nih manis abang sayang sejangkau siar mau rawatnya pakai obat-obatan herbal yang ada di radio CBB, misalkan minyak gosok AS88 Pro, bio jamu tetes bio HSA, atau mungkin air bambu, atau mungkin memakai tesma, boleh banget. Nih manis abang saya jangkau siar, langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk, Jakarta Barat. Oke, Bang Jerry ulang ya, ke Jalan Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk, Jakarta Barat. Tuh, gampang kan solusinya? Sambil menyelam jualan Bang Jerry. Jangan kemana-mana ya, nih manis abang saya yang sejangkau siar. Syahriadi dengan judul lagunya Gadis Kalimantan, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut?

Jam 2:57 waktu di bilik siar. Dan juga jangan kemana-mana nih manis abang sayang. Sejang kalau siar Bang Jerry ingetin lagi, nanti jam 4 sore Bang Jerry akan talk show kesehatan bersama Dr. Tessa Ananda. Dari andalan nih manis abang sayang sejak kalau siar, ngobrolin tentang pertama kali menggunakan KB. Nah gimana nih kira-kira nih, nih manis abang sayang sejak kalau siar penasaran gak? Kalau penasaran tungguin aja ya. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini Bang Jerry memuterin dulu lagu dari Ana Latah yang udah request dengan judul lagunya Pertemuan. Tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar pertemuan di jam 3 lewat 2 menit waktu di bilik siar. Jangan kemana-mana, karena nanti Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar. Tepatnya jam 3 lewat 15 menit waktu di bilik siar. Jam 3 lewat 14 menit waktu di bilik siar akan ada hajan asar dulu ya. Jadi pastinya Bang Jir nanti akan balik lagi setelah hajan asar. Pokoknya tetap di Goyang Seksi. Hayo siap, takut.

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
1: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Cari di sini.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya.
2: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Asik, kita di pantai.
0: Panas, tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsworth.
5: Radio Cinebeat 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Rp150.000. Produk isi 6 botol di Radio CDB Jalan JPN Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @imbang.id dan kunjungi www.imbang.com.
1: 105.4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Denny Caknan dengan judul lagunya Negoro Angin menemani di jam 3 lewat 45 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 6 nanti. Sekali lagi nih, Bang Jerry ingetin untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, jangan lupa ya. Sedikit lagi sudah mau masuk jam 4 ya. Bang Jerry nanti akan ngobrol-ngobrol nih manis abang sayang sejangkau siar dari andalan bersama andalan nih manis abang sayang sejangkau siar. Kira-kira ada siapa nanti? Penasaran ya. Bang Jerry emang mau ngobrolin apa sih? Yes, Bang Jerry akan ngobrolin tentang yang namanya pertama kali nih manis abang sayang sejangkau siar nih mau memakai pil KB. Nah, penasaran ya? Atau mungkin nih manis abang sayang sejangkau siar juga ada yang penasaran, kenapa ya? Aku kok pakai pil KB begini begitu boleh banget. Nanti di sini kita kumpas tuntas nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Sama siapa? Tungguin aja. Makanya, jadi untuk manis abang sayang sejangkau siar siapin pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Dan juga nanti nih manis abang sayang sejangkau siar kita juga akan live. Yang pasti live di TikToknya Radio CBB dan juga di TikToknya Halo DKT. Jadi cepetan ayo coba cek TikToknya ya, Halo DKT atau Radio CBB. Jangan kemana-mana, habis ini Bang Jerry mau muterin dulu ada Jirayut dengan judul lagunya Nyut Nyutan. Tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

0: Yang manis abang sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin. Yang pasti yang nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar. Digoyang seksi. Hayo siapa takut. Tapi kali ini yang manis abang sayang sejangkau siar. Seperti janji Bang Jerry tadi ya. Kalau jam 4 nih ya. Jam 4 nih, udah jam 4 yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Bang Jerry akan ada ngobrol-ngobrol yang manis abang sayang sejangkau siar. Bersama andalan. Nah yang manis abang sayang sejangkau siar. Hari ini ya Bang Jerry dan juga salah satu bintang tamu di sini akan ngobrol soal kontrasepsi, khususnya pil KB nih. Karena ternyata banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB langsung panik pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya? Kok pusing ya? Kok mens aku berantakan? Sampai akhirnya buru-buru stop tuh yang namanya minum pil KB. Nah, padahal ya nih manis abang saya jangkau siar, belum tentu itu gak cocok. Bisa jadi tubuh memang lagi proses nih, yang namanya proses adaptasi hormon. Nah, hari ini nih manis abang saya jangkau siar yang pasti Bang Jerry gak sendiri. Karena nanti Bang Jerry ditemenin sama Abang Ariandes Peditaro. Yaitu dia salah satu dari grup brand manager andalan. Wah. Jadi udah gak sabar kan nih manis abang saya jangkau siar. Nanti kita akan bercerita tentang pertama kali ya menggunakan yang namanya pil KB. Atau kenali tubuhnya nih manis abang saya jangkau siar. Jangan overthinking, supaya tetap bisa menggunakan yang namanya pil KB tetap nyaman. Oke deh nih manis abang sayang sejangkau siar. Langsung aja Bang Jerry kenalin nih ya, yang udah gak sabar. Dan ini gagahnya nih manis abang sayang sejangkau siar. Langsung saja. Halo abang.
1: Halo Bang Jerry. Halo Neng Manis dan abang sayang. Apa kabar semuanya?
0: Alhamdulillah sehat abang. Abang gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga. Senang banget nih bisa hadir sore hari ini ngobrol-ngobrol bareng ya tentang pil KB. Sembari kita menikmati sore hari.
0: Betul, ya kan, sambil ngopi.
1: Sambil
0: ya kan?
1: Ngopi.
0: Sambil ngeteh
1: atau mungkin sambil ada yang di jalan.
0: Betul. Karena kan udah mulai pulang kerja juga ya.
1: Benar banget.
0: Ya, pokoknya dengerin aja di sini. Yang pasti nanti Bang Jerry dan juga Abang Andes ya,
1: yes,
0: akan kupas tuntas nih tentang yang namanya pil KB.
1: Betul.
0: Oke, tapi boleh dong pertama-tama Bang Jerry mau tanya dulu nih, ya kan? Kasih tahu dong, Abang Andes kan di sini kan posisinya adalah sebagai grup brand manager. Nah, betul. Boleh dong kasih tahu dong kerjanya tuh seperti apa sih, gitu kan? Orang penasaran nih. Dengar-dengar kata manager kan udah pasti atasan dong. Bener nggak sih? Tapi bukan itu aja, pasti banyak dong pekerjaannya. Boleh kasih tahu dulu deh.
1: Ya mungkin sekedar perkenalan ya. Aku Andes dan kebetulan aku di sini sebagai grup brand manager dari andalan, yang mana memang responsible atau bertanggung jawab untuk kategori produk andalan pil dan juga produk-produk andalan consumer. Okay. Kalau ditanya tugasnya apa? Tugasnya sih simple ya.
0: Banyak ya.
1: Simple tapi banyak, bener banget ya. Salah satunya adalah mengedukasi teman-teman semua mengenai pentingnya kontrasepsi, kemudian juga mengenai kesehatan reproduksi wanita.
0: Okay.
1: Nah, khusus sore ini kita akan ngebahas lebih mendalam nih.
0: Betul.
1: Tentang apa itu kontrasepsi dan kenapa pilihan pil KB itu merupakan pilihan yang direkomendasikan.
0: Betul.
1: Terutama buat mereka yang mungkin lagi mau memulai.
0: Betul.
1: Untuk berkontrasepsi.
0: Betul.
1: Dengan pil KB andalan tentunya.
0: Nah, tapi kalau boleh tanya lagi nih, udah berapa lama sih kerja di andalan? Kayaknya udah ahli banget nih. Ya kan? Dari ngomongnya aja udah asik banget loh nih manis abang saya
1: gitu ya.
0: Siar ya.
1: Udah jalan 2 tahun.
0: Okay.
1: Dan tentunya ingin terus menemani lah.
0: Yes.
1: Masyarakat Indonesia, yes, agar terus melek tentang pentingnya berkontrasepsi terutama dengan pil KB.
0: Nah, gimana? Karena kan kalau misalnya ada kata pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau udah sayang makin nyaman tuh, Bang. Nah, boleh dong kasih tahu dulu nih, hari ini kita akan ngobrol tuntas tentang apa ini?
1: Oke, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang mengenal untuk first time pakai pil KB.
0: Betul.
1: Kenali tubuh, betul, ya, jangan overthinking.
0: Betul.
1: Itu tema yang mau kita ambil.
0: Oke.
1: Nah, kenapa kita ambil tema ini? Pertama, mungkin kita sedikit flashback ya.
0: Yes.
1: Kenapa sih perlu kontrasepsi, betul, gitu ya? Terutama buat mereka yang sudah mulai berkeluarga, gitu ya. Karena kita tahu kalau sudah berkeluarga tentu harus punya rencana.
0: Betul.
1: Betul ya,
0: kan? Karena kan bukan keluarga itu bukan semata-mata yang ya udah begitu aja.
1: Yes.
0: Karena kita harus punya rencana
1: Bener.
0: Rencana ke depannya mau seperti apa?
1: Betul. ada yang mungkin abis menikah pengen langsung punya anak.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada yang pengen menunda kehamilan dulu nih. Betul. Mau nikmatin masa pacaran. Betul. Sama suami atau sama Betul. Istrinya seperti itu ya. Nah, kontrasepsi sebenarnya di sini hadir untuk membantu pasangan mengatur rencana kehamilan.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang mungkin sudah memiliki anak okay. dan ingin mengatur jarak kehamilan, yes. nah metode kontrasepsi ini adalah metode yang direkomendasikan.
0: Pasti.
1: Betul, sehingga bisa fokus nih untuk membesarkan anak yang pertama, Betul. Punya banyak cukup waktu, yes. kemudian juga nantinya kalau Sandi sudah siap untuk punya anak lagi,
0: Betul.
1: Baru bisa nih nah. merencanakan lagi bersama suami.
0: Supaya ada jedahnya ya.
1: Ada jedahnya.
0: Betul, karena kan kalau misalnya nggak ada jedahnya, kasihan juga anak pertama nanti takutnya ya, bukan nggak keurus. Tapi mungkin kasih sayangnya agak kurang.
1: Agak
0: ya.
1: Kebagi-bagi gitu ya. Betul banget.
0: Dan juga pastinya ya, nih manis abang sayang sejangkau share boleh banget ikutan gabung di sini ya.
1: Boleh.
0: Yang mau WhatsApp boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan juga nih, nih manis abang sayang sejangkau share, kita live TikTok ya.
1: Bener.
0: Bukan cuma di live TikToknya di Radio CBB,
1: yes.
0: tapi juga di...
1: Dari live TikToknya Halo DKT.
0: Nah, jadi nih manis abang sayang sejangkau share, mungkin yang mau dengerinnya sambil juga ya ngeliat-ngeliat kita ya. Kita akan ngebahas tuntas habis-habisan di sini ya.
1: Betul banget.
0: Oke, ada perbincangan lagi nggak? Terutama nih ya kan, pertama-tama kenapa sih kita harus menggunakan yang namanya pil KB?
1: Pil KB, betul. Pil KB ini sebenarnya salah satu dari metode kontrasepsi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk milih metode kontrasepsi itu juga sebenarnya buat Neng Manis dan Abang Sayang, betul. Itu kadang orang suka nanya, yang paling tepat tuh gimana sih buat
0: nah,
1: saya?
0: Nah, dia tuh.
1: Karena pilihannya kan banyak.
0: Betul.
1: Nah, kalau tanya yang paling tepat, tentunya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing.
0: Betul.
1: Kebutuhan masing-masing dari Neng Manis dan Abang Sayang ini seperti
0: betul.
1: Apa?
0: Yes.
1: Misalnya, ya, ada yang mau menunda kehamilan betul. Yang sebentar atau mungkin jangka panjang. Hmm. Itu bisa jadi pertimbangan atau mungkin ada kondisi tertentu atau enggak, misalnya lagi menyusui,
0: okay.
1: itu juga pilihan metode kontrasepsinya juga berbeda seperti itu ya. Jadi kembali lagi

0: atau ada implan,
1: yes.
0: Ya, ada juga kondom, mm-hmm. sesuai dengan kebutuhan dari nah, masing-masing masyarakat seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Gitu sih kurang lebih Bang Jerry.
1: Iya, tapi sebelum kita kupas tuntas dan kita kulit-kulitin lagi nih ya kan,
0: yes.
1: sampai dalam-dalamnya ya. Kita istirahat dulu boleh?
0: Boleh banget.
1: Pokoknya mana Bang saya Jakau Share yang mau ikutan gabung di sini boleh banget ya. Bisa bawa WhatsApp di 0895201054 atau bisa tanya-tanya juga di TikToknya Radio CBB ataupun di Halo
0: BKT.
1: Oke, jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap di sini di Talkshow Kesehatan bersama Andalan.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.
4: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, selamat bertandang Indonesia. Jam 4 lewat 16 menit waktu bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, dan juga ditemenin sama Abang
8: Andes.
7: Nah kan, kalau di dangdut gitu Bang,
8: oh, gitu ya?
7: ada ujung-ujungnya.
8: Ada ujung-ujungnya ya, kan? Ya,
7: betul. Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin. Kalau Abang Andes yang apa nih?
8: Yang apa ya?
7: Yang andalan banget.
8: Yang andalan banget lah ya, boleh.
7: Lucu juga tuh ya. Bersama Bang Andes yang andalan banget untuk nemenin sabang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Wow,
8: siap.
7: Keren ya.
8: Siap.
7: Dan yang mana sabang saya jangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih. Kalau di sini Bang Jerry lagi ngobrol-ngobrol bersama Bang Andes dari Andalan tentang yang namanya memakai pil KB pertama kali. Betul,
8: betul
7: ya?
8: Betul.
7: Dan juga jangan apa overthinking terhadap diri kita.
8: Betul, kenali okay. Tubuh kita, jangan overthinking.
7: Betul nih, yes. Mana sabang saya jangkau siar. Boleh banget nanti yang mau bertanya-tanya di 0895-2010-54 atau di 536-333 dan juga di TikToknya Radio CBB ataupun Halo DKT, DKT ya.
8: Halo DKT, benar
7: okay,
8: banget.
7: Oke, Abang, kita lanjut boleh ya?
8: Boleh banget.
7: Bang Jerry masih banyak banget pertanyaan yang akan Bang Jerry pertanyakan sama Abang ya.
8: Siap.
7: Nah, Bang, hari ini kan kita akan bahas yang namanya tentang pil KB yang merupakan salah satu jenis kontrasepsi. Sebelum kesana nih, boleh dong jelasin dulu nggak apa sih yang namanya kontrasepsi?
8: Oke, tadi tentang kontrasepsi ya, yes. Itu sebenarnya adalah metode untuk menjaga jarak kehamilan.
7: Betul.
8: Gitu, sebagai bagian dari perencanaan keluarga.
7: Betul.
8: Prinsipnya itu.
7: Mm-mm.
8: Ya. Dan tadi kalau untuk kontrasepsi ada berbagai metodenya.
7: Betul.
8: Ada berbagai pilihannya. Betul. Tentunya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
7: Betul.
8: Ada yang metode jangka panjang maupun betul. Jangka pendek.
7: Jangka panjang, jangka pendek.
8: Betul. Okay. Nah, pilihan-pilihannya ada apa aja sih? Ada pil KB salah satunya.
7: Salah satunya.
8: Terus kemudian KB suntik.
7: KB suntik.
8: KB implan. Kemudian juga IUD.
7: IUD.
8: Atau juga kondom.
7: Okay.
8: Nah, untuk sore hari ini kita akan fokus ngebahas tentang pil KB.
7: Pil KB.
8: Okay. Kenapa tuh pil KB jadi salah satu pilihan yang mungkin favorit nih?
7: Favorit
8: di Indonesia. Karena ini adalah pilihan pil KB yang praktis, kemudian mudah digunakan.
7: Betul.
8: Kemudian juga gampang dicari.
7: Gampang dicari.
8: Karena banyak tersedia di apotik.
7: Betul.
8: Ya, dan juga terjangkau harganya.
7: Okay.
8: Jadi buat para neng manis gitu yang mungkin habis baru mulai menikah.
7: Betul.
8: Kemudian juga lagi mau menentukan apa ya metode KB yang tepat.
7: Betul.
8: Kemudian masih belum, misalnya masih pikir-pikir gitu.
7: Betul.
8: Ya. tapi harus diproteksi.
7: Betul.
8: Daripada overthinking.
7: Betul.
8: Segera ke apotek bisa memulai konsultasi dan meminta untuk diberikan pil KB.
7: Betul.
8: Seperti itu.
7: Nah, sudah tahu ya nih mana sabang saya Jakal Siar. Lalu gimana sih Bang cara memilih kontrasepsi yang paling tepat untuk setiap pasangan, ya kan? Dan setiap orang tuh punya kondisi tubuh dan rencana hidup yang berbeda-beda. Betul sih ya.
8: Betul.
7: Gimana sih ya kan kalau misalnya nih mungkin Bang Jerry dulu aja ya. Kalau Bang Jerry tuh paling cocoknya itu menggunakan yang mana nih?
8: Oke. Ini urus Bang Jerry ya.
7: Bukan Bang Jerry-nya, maksudnya pasangannya Bang Jerry.
8: Pasangannya Bang Jerry.
7: Iya.
8: Kalau ditanya tentu aku kembalikan lagi kebutuhannya Bang Jerry dan pasangan seperti apa.
7: Siap.
8: Dan sekali lagi memilih apa namanya metode KB ini.
7: Betul.
8: Juga harus diskusi bersama pasangan.
7: Okay.
8: Karena kan yang ngejalanin bareng-bareng.
7: Betul.
8: Ya, jadi harus ada obrolan, harus dibicarakan. Betul. Dari hati ke hati. Karena ini akan menentukan langkah ke depannya.
7: Yes.
8: Gitu. Jadi ya pertama misalnya mau nunda kehamilannya jangka pendek atau jangka panjang.
7: Okay.
8: Itu yang pertama.
7: Okay.
8: Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya abis melahirkan saat ini kondisinya menyusui atau enggak.
7: Okay.
8: Itu yang kedua. Atau ada nggak kondisi-kondisi tertentu yang mungkin harus diperhatikan nih. Ya misalnya kalau minumnya mau yang kalau susah kontrol rutinnya untuk konsumsinya.
7: Betul.
8: Itu juga menjadi pertimbangan yang paling praktis dengan kita tuh apa gitu. Pokoknya prinsipnya adalah kenali tubuh kita.
7: Okay.
8: Kenali diri kita.
7: Betul.
8: Diskusikan bersama pasangan.
7: Betul.
8: Lalu teman-teman bisa pilih yang mana yang paling tepat.
7: Okay.
8: Gitu.
7: Betul banget tuh ya.
8: Yes.
7: Nah, salah satu kontrasepsi yang sering jadi pilihan terutama buat yang baru pertama kali nih mulai KB nih adalah pil KB. Praktis, mudah digunakan dan termasuk salah satu dari dua metode KB paling populer di kalangan perempuan Indonesia. Mungkin
8: Betul.
7: Bisa dijelaskan lagi nih
8: kenapa
7: pil KB ini menjadi yang paling populer banget gitu loh.
8: Betul. Pertama adalah pil KB ini mungkin metode yang paling paling banyak dikenal.
7: Betul.
8: Ya, udah dikenal dari generasi ke generasi.
7: Betul.
8: Dari zaman mungkin nenek kita,
7: iya
8: orang tua kita,
7: betul.
8: Om, tante gitu ya, keluarga atau teman.
7: Betul.
8: Itu mungkin juga sudah mengenal yang namanya metode pil KB.
7: Betul.
8: Jadi sudah dikenal dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua adalah banyak tersedia dan mudah diakses.
7: Mudah banget.
8: Mudah diakses. Betul. Gitu ya. Banyak tersedia di apotek.
7: Yes.
8: Atau di bidan.
7: Yes.
8: Di rumah sakit dan klinik. Sehingga ini metode yang bisa dibilang paling ramah dan paling dekat dengan masyarakat.
7: Betul, betul.
8: Seperti
7: betul.
8: Itu. Dan kalau misalnya Neng Manis misalnya gitu ya, abis mulai menikah tadi kemudian mau mikirkan aku pengen nunda kehamilan dulu.
7: Betul.
8: Tapi aku sebenarnya juga pengen hamil nantinya.
7: Yes.
8: Nah, pil KB ini merupakan metode yang bisa dibilang mungkin direkomendasikan.
7: Okay.
8: Karena kalau seandainya konsumsi pil KB-nya dihentikan, kesuburan juga cepat kembali.
7: Yes.
8: Jadi kalau seandainya nanti mau memulai program hamil pun, itu juga cukup menghentikan konsumsi pil KB-nya, lalu kesuburan segera kembali.
7: Okay.
8: Jadi yang paling praktis untuk digunakan bagi mereka yang pertama kali mau masuk mulai berkontrasepsi.
7: Okay.
8: Bisa dibilang seperti itu.
7: Berarti emang benar-benar paling ampuh adalah, bukan paling ampuh ya, paling bagusnya adalah dengan menggunakan pil KB ya.
8: Betul, paling nyaman paling dan nyaman. Paling mungkin paling praktis lah bisa dibilang.
7: Okay.
8: Untuk penggunaan.
7: Tapi kalau dari efek-efeknya sendiri nih ya kan, yang paling minimalisin banget tuh apakah emang dari pil KB itu sendiri atau dari yang lain nih?
8: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pil KB sendiri, satu yang pil KB saat ini ya, terutama pil KB andalan, kita hadir dengan dosis yang minimal, dosis yang rendah, sehingga efek sampingnya pun juga minimal. Jadi aman dikonsumsi buat siapapun ya, buat perempuan Indonesia.
7: Yes.
8: Nah, tapi kalaupun seandainya ada, let's say, misalnya ada sedikit keluhan gitu ya, itu adalah proses dari adaptasi tubuh kita gitu ya.
7: Yang biasanya kan efek-efek kalau misalnya ya kita menggunakan namanya pil KB. Ini menurut perempuan ya,
8: dengan
7: bercerita-cerita, ada yang bilang bisa kegemukan. Ya kan? Kenapa ngomongnya pelan-pelan? Karena ya itu ya sensitif ya gitu.
8: Sensitif, benar-benar.
7: Atau mungkin ada yang bilang katanya gatel-gatel.
8: Oke.
7: Terus juga kayak alergi. Nah itu gimana?
8: Ya sebenarnya kalau efek-efek samping seperti itu itu banyak terjadi di generasi-generasi yang lama.
7: Okay.
8: Seperti itu. Seiring berkembangnya waktu, tentunya pengembangan dari pil KB itu kan terus diperbaharui.
7: Betul.
8: Dengan dosis yang seminimal mungkin, tapi memberikan efektivitas semaksimal mungkin.
7: Okay.
8: Seperti itu. Generasi-generasi pil KB yang sekarang ini sudah dikemas dengan formula yang tentunya aman.
7: Betul.
8: Jadi misalnya keluhan-keluhan atau kekhawatiran yang tadi itu gini, Tentu saja itu sangat diminimalisir. Yes. Kalaupun ada, itu mungkin tidak terjadi pada semua orang.
7: Oke. Okay.
8: Aku fair-fairan aja ya.
7: Yes, betul
8: gitu ya. Karena banyak yang mengeneralisir atau menyamakan.
7: Menyamakan.
8: Gitu ya. Padahal tidak semua orang tuh mengalami kondisi seperti okay. itu. Gitu. Jadi generasi yang saat ini dosisnya sudah minimal, efek sampingnya pun juga sangat minimal. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi buat perempuan Indonesia. Jadi enggak perlu khawatir.
7: Gitu. Jadi enggak perlu khawatir ya.
8: Betul.
7: Wah, ternyata pil KB itu populer banget ya, Bang ya.
8: Betul.
7: Tapi ini Bang, masih banyak juga perempuan yang takut mulai dengan yang namanya pil KB ya. Karena katanya nih, nah yang ini nih, pas awal pakai badannya bisa jadi gemuk-gemukan tuh ya kan, macam-macam keluhan nih. Nah, biasanya nih kalau dulu kan kata Abang kan, kalau dulu ya mungkin ya, kalau sekarang sudah diminimalisir. Tapi yang biasanya nih ya kan, yang paling awam banget tuh apa sih efeknya gitu Bang? Selain kegemukan dan juga ada gejala-gejala di tubuh tuh gitu.
8: Oke, aku mungkin akan fokus kalau pada saat masa awal-awal pakai pil KB, apa sih mungkin kondisi adaptasi quote-unquote ya, okay. yang mungkin dialami oleh mereka mengkonsumsi. Meskipun sekali lagi ini tidak terjadi pada semua orang.
7: Yes.
8: Tapi kalaupun terjadi, kira-kira apa nih supaya kita bisa antisipasi?
7: Nah, itu dia.
8: Gitu ya.
7: Apakah ada obat penangkarnya ya,
8: kayak gitu. Atau tips-tips ya. Penangkarnya,
7: penangkarnya betul, betul. Gitu ya.
8: Yang pertama mungkin ada sebagian orang yang mengeluhkan mual ringan ya, gitu di awal pemakaian ya.
7: Dengar-dengar sih katanya gitu ya,
8: dengar-dengar
7: pakai pil KB apapun kontrasepsi ataupun apalah gitu ya,
8: yes.
7: yang menama itu mual nih gitu kan.
8: Betul. Sebenarnya itu hal yang cukup umum ya, dan sebenarnya itu akan membaik seiring dengan konsumsi dari pil KB-nya itu sendiri,
7: ya.
8: Seperti itu. Nah, supaya nyaman pakai pil KB-nya, supaya menghindari rasa mual, pastikan pas minum pil KB jangan dengan perut kosong. Itu aja tipsnya, gitu.
7: Itu pasti ya.
8: Betul. Jadi kalau seandainya ada mual ya antisipasi aja, pokoknya pas minum jangan perutnya kosong.
7: Oke.
8: Atau mungkin ada keluhan yang pusing-pusing seperti itu ya pas awal. Ini juga sebenarnya hal yang wajar.
7: Betul.
8: Karena apa? Karena ada perubahan hormon di tubuh kita seiring dengan kita minum pil KB. Pil KB ini kan ada kandungan hormonalnya.
7: Yes.
8: Tentunya tubuh kita beradaptasi, memperbaharui settingan hormonnya lagi supaya memberikan efek kontrasepsi. Nah, di sini mungkin adalah sebagian atau sebagian kecil yang ada pusingnya. Nah, gimana cara tips menangkalnya? Mungkin bisa minum di malam hari.
7: Oke.
8: Gitu, sehingga pusingnya nggak berasa. Atau kalaupun seandainya memang pusingnya sangat mengganggu, bisa konsul ke dokter atau minum pereda yang di kepala.
7: Okay.
8: Seperti itu.
7: Nah, tadi padahal Mbak Jerry baru mau tanya tuh, bagusnya tuh minum pil KB itu di waktu hari kapan nih? Pagi, siang, sore, malam? Nah, itu ternyata udah dijawab. Paling bagus adalah malam hari.
8: Untuk mengatasi untuk mengantisipasi keluhan seperti pusing ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat teman-teman, aku enggak ada apa-apa kok gitu kan. Aku kalau minumnya mau pagi boleh apa enggak? Atau siang boleh apa enggak? Sebenarnya enggak masalah selama minumnya di jam yang sama setiap harinya. Jadi kalau buat yang sudah mulai pakai pil KB, mungkin bisa mulai pakai setting alarm. Jadi ada pengingatnya. Kalau Bang Jerry, misalnya keluarga Bang Jerry nih ya, atau mungkin yang manis, atau mungkin
7: ya istrinya Bang Jerry aja.
8: Masa Bang Jerry-nya yang minum?
7: Bang Jerry punya istri.
8: Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton di Halo DKT di TikTok kita gitu
7: atau
8: ya.
7: Atau di TikToknya CBB.
8: Atau di TikToknya CBB juga gitu ya. Kalau udah minum pil KB mungkin bisa setting aja alarm di handphonenya. Supaya nggak kelupaan.
7: Tapi itu setiap hari itu, ya kan kita minum pil KB nih, kan?
8: Yes, nah,
7: neng manis nih yang di luar sana minum pil KB. Apakah di jamnya harus yang sama?
8: Kita sarankan
7: kalau misalnya pagi ya pagi aja, siang-siang aja.
8: Betul.
7: Nah, kalau tiba-tiba berubah itu akan mengganggu nggak?
8: Kita sarankan di jam yang sama.
7: Okay.
8: Seperti itu. Karena supaya memastikan dosis harian yang diminum itu cukup dan memberikan efek kontrasepsi dan pelindungan yang maksimal. Gitu. Jadi jangan sampai kelewatan minumnya. Gitu.
7: Tapi ini ya, ini ngomong-ngomongnya tentang pil KB andalan.
8: Ya
7: kan? Ini tuh sebenarnya kita harus ke dokter dulu atau kita bisa mendapatkan di mana aja tanpa resep dokter atau gimana nih ya?
8: Sebaiknya kalau sana untuk pertama kali bagi mereka yang mungkin baru mau mulai kontrasepsi bisa konsultasi,
7: konsultasi
8: dengan tenaga kesehatan.
7: Oke.
8: Untuk supaya lebih tahu lah kondisi kita itu seperti apa, lalu mau mulai dengan minum pil KB. Tapi kalau saya sudah sudah pernah ada pengalaman atau mungkin sudah rekomendasi dari yang sebelumnya gitu ya, mau melanjutkan lagi bisa ke apotek terdekat. Di situ juga bisa dilayani langsung oleh apoteker. bisa bertanya-tanya langsung dengan apoteker, konsultasi dengan apoteker juga, karena kan apotek yang paling banyak ya,
7: betul,
8: paling dekat gitu, betul. Atau ke bidan terdekat, okay, atau klinik dan rumah sakit juga bisa untuk mendapatkan pil KB.
7: Oke, okay,
8: betul, gitu.
7: Siap, ini makin seru aja ya.
8: Ya.
7: Dan juga untuk teman sabang saya Jaka Osir, sementara kita nggak buka telepon dulu nih, karena udah banyak yang kering-kering. Kalau mau WA dulu aja, nanti
8: boleh.
7: Nanti kita akan bahas di sini. Jadi teman sabang saya Jaka Osir ya, setidaknya sedikit sudah mengerti ya tentang yang namanya kontrasepsi ya, yaitu pil KB. Jadi jangan kemana-mana nih manis abang saya Jaka Osir, nanti Bang Jerry dan juga
8: Andes.
7: Nah, akan balik lagi nih manis abang saya Jaka Osir, kita kupas tuntas lagi ya.
8: Siap.
7: Pokoknya tetap di Talkshow Kesehatan bersama Andalan.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: Ringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
3: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hah, sepi dah.
7: Iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
10: Siap, cantik.
9: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
11: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Siti Karina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
12: Rasul 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jam 4 lewat 37 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry, yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada abang siapa di sana?
13: Ada Bang Andes yang selalu menjadi andalan.
12: Ya, udah punya dia mikir. Ternyata Bang Andes sekarang lagi mikir.
13: Lagi mikir ya?
12: Apa ya? Apa nih?
13: Gak mau kalah sama Bang Jerry dong?
12: Boleh juga loh ya.
13: Gitu ya?
12: Yang mempunyai andalan.
13: Yang punya andalan.
12: Pas banget deh ya. Ini ibarat kalau di kantor menjilatnya pinter ya.
13: Oh gitu.
12: Ini kayaknya akan naik nih, gak jadi brand manager lagi nih. Bisa jadi udah jadi CEO-nya, jadi CEO nih.
13: Amin.
12: Bang Andes,
13: yes.
12: Ini obrolan kita makin seru aja ya.
13: Betul.
12: Dan juga makin banyak yang bertanya loh.
13: Yes, betul.
12: Sudah siap belum?
13: Siap banget.
12: Siap digempur?
13: Siap, gas.
12: Nah, nih mana sabang saya Jangkau Siar nih. Yang pertama, Bang Jerry mau bacain dulu pertanyaan dari Lasmini Mandala ya. Katanya dia mau bertanya nih ya sama Abang Andes. Abang Andes, mau tanya dong ya kan. Aku pengen banget nih pakai yang namanya pil KB ya kan. Tapi masalahnya aku darah tinggi. Gimana nih, bisa enggak?
13: Oke, ini pertanyaan yang banyak juga ditanya ini.
12: Betul.
13: Bagi mereka yang mungkin ada riwayat darah tinggi.
12: Oke, atau penyakit bawaan kali ya.
13: Penyakit bawaan bisa juga gitu ya. Terus gimana nih kalau dia mau berkontrasepsi dengan pil KB?
12: Betul.
13: Nah, memang kalau untuk mereka yang memiliki riwayat darah tinggi, itu disarankan akan menggunakan pil KB yang mengandung satu hormon.
12: Oh, satu hormon.
13: Satu hormon. Okay. Jadi kalau pil KB itu ada yang mengandung dua hormon,
12: okay.
13: Yakni progestin dan estrogen, mm-hmm. dan juga yang hanya mengandung progestin saja.
12: Okay.
13: Gitu. Nah, untuk mereka yang darah tinggi, okay. disarankan yang menggunakan satu hormon, mm-hmm. gitu. Nah, namanya apa? Namanya yang saat ini kita punya dari andalan itu adalah pil KB laktasi.
12: Oh, laktasi.
13: Itu bisa dipakai karena okay. itu hanya mengandung satu hormon.
12: Satu hormon.
13: Gitu. Jadi okay. itu aman digunakan untuk mereka yang memang memiliki riwayat darah tinggi. Tapi kalau seandainya pengen lebih tahu lagi atau mungkin pengen ngobrol konsultasi lebih mendalam, Kak Lasmini jangan ragu untuk okay. bisa konsultasi nih dengan tenaga okay. kesehatan.
12: Betul, Neng Lasmini.
13: Betul, karena okay. kan memang harus dicek juga ya mungkin betul. Kondisinya ya, darah tingginya betul. Seperti apa betul. Gitu ya.
12: Betul, betul, betul.
13: Bisa ngobrol dengan bidan terdekat yes. atau mungkin dengan dokter betul. Supaya nanti rekomendasinya pun juga bisa lebih komprehensif. Gitu, sesuai dengan kondisinya.
12: Atau mungkin dari andalan ada nggak sih hotline-nya?
13: Hotline-nya ada okay. dong. Kalau seandainya mungkin pengen nanya-nanya
12: betul.
13: Nih dengan tenaga kesehatan, tapi nggak sempat, belum sempat ke bidan terdekat
12: betul.
13: Atau ke dokter misalnya.
12: Paling gampang pakai handphone ya.
13: Pakai handphone aja, betul. Kita menyediakan layanan bebas pulsa yes. dari Halo DKT
12: okay.
13: yang gratis tentunya.
12: Wow,
13: ya.
12: Ini yang kita cari.
13: Nah, apalagi yang gratis-gratis pasti yes. langsung disikat nih ya.
12: Okay.
13: Bisa telepon ke 0800
12: Oke, 0800
13: 1326
12: 0800, oke,
13: 1326
12: 1326
13: 459
12: okay. 459
13: itu telepon nah, bebas pulsanya.
12: Yes, okay.
13: Atau bisa juga WhatsApp ke
12: 0811 326
13: 459 betul okay. itu nanti akan dilayani oleh call center kita yes. ya dengan tenaga kesehatan
12: betul.
13: Jadi buat teman-teman yang Neng Manis yang mungkin mau konsultasi mau nanya-nanya betul. Tentang apa namanya pilihan KB atau pil KB yang tepat buat kondisinya
12: betul.
13: Itu bisa langsung aja jadi kenal tubuh kita, jangan overthinking. Langsung WhatsApp aja ke Halo DKT.
12: Nah, tuh udah dikasih tahu ya sama Bang Andes. Jadi untuk teman-teman Sabang saya Jangkau Share yang mau bertanya-tanya boleh banget ya. Bebas pulsa di 0800 1326 459 atau bisa WhatsApp di 0811 326 459
13: atau juga bisa DM ke Halo DKT aja.
12: Oh, ada juga.
13: Ada juga di
12: Instagram,
13: TikTok. Dan juga TikTok dari Halo DKT.
12: Halo DKT.
13: Betul. Oh, sambil scrolling langsung aja DM nanti bisa dilayani juga.
12: Oke. Nah, kalau tadi sudah dari Rasmi nih.
13: Yes.
12: Ada lagi nih.
13: Oke. Okay.
12: Dari Nurhayati. Tolnetotet ya, kerdangdut ya. Nah, dia mau tanya nih pada Abang Andes katanya ya. Dia biasanya kan memakai yang namanya KB suntik 3 bulan,
13: mm-hmm.
12: lalu dia ganti dengan KB suntik 1 bulan.
13: Oke.
12: Okay. Sekarang dia mau pakai yang namanya pil KB.
13: Pil KB.
12: Ini berkata baru pertama nih.
13: Baru mau mulai.
12: Iya nih.
13: Yes.
12: Tapi katanya nih, kononnya katanya gitu. Katanya kalau pakai pil KB ya kan akan subur. Nah, lo gimana nih? Coba.
13: Gimana ya?
12: Mungkin Bang Andes ada solusinya.
13: Ada solusinya ya. Biar enggak overthinking yes. ya, Kak Nur Hayati. Sebenarnya gini, untuk pil
12: Neng
13: Nur Hayati, benar. Neng Nur Hayati.
12: Yes.
13: Sebenarnya kalau untuk pakai pil KB pil KB itu metode yang juga memberikan efektivitas yang maksimal
12: okay.
13: gitu ya. Artinya apa? Artinya juga perlindungannya juga memberikan perlindungan yang maksimal 99% mencegah kehamilan.
12: Okay.
13: Kalau subur kan artinya aduh nanti takut rentan kebobolan.
12: Betul.
13: Seperti itu. Sebenarnya prinsipnya selama diminum di waktu yang sama, di waktu yang tepat, disiplin ya, itu akan memberikan perlindungan yang maksimal juga. Jadi enggak perlu khawatir karena perlindungan pil KB itu juga memberikan perlindungan yang maksimal.
12: Oke.
13: Gitu. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah overthinking, takut kebobolan atau
12: betul.
13: Jadi subur.
12: Tenang.
13: Kayak begitu.
12: Pokoknya
13: ya.
12: Ini sudah dirancang khusus ya untuk neng-neng di luar sana yang baru pertama kali mau menggunakan yang namanya
13: pil KB.
12: Nah, jadi enggak usah takut. Nah, kalau Bang Jerry juga mau tanya nih, biasanya nih kalau menggunakan yang namanya pil KB, itu adaptasinya tuh berapa lama sih gitu loh?
13: Ya, adaptasinya biasanya ya,
12: tadi kan mungkin ada yang mual ya,
13: ya
12: kan?
13: Betul.
12: Ada yang enggak cocok ya, ya kan? Nah, tapi jangan langsung dihentikan begitu aja.
13: Benar.
12: Nah, itu kira-kira berapa kali minum sih
13: ya.
12: Biar semuanya normal aja
13: normal
12: gitu
13: aja,
12: kan?
13: Betul. Tentunya kalau tiap orang itu beda-beda.
12: Oke,
13: okay, gitu. Tapi karena tubuh
12: standarnya.
13: Kita
12: standarnya
13: okay. Tubuh kita kan beda-beda ya.
12: Betul.
13: Tapi kalau bisa dibilang rata-rata sekitar 1-3 bulan.
12: Oke. Okay.
13: Jadi kalau di awal 3 bulan pertama buat teman-teman kalau lagi ada perubahan tubuh dan itu adalah masa adaptasi,
12: yes,
13: lanjutkan saja.
12: Oke. Okay.
13: Lanjutkan sambil dimonitor, biasanya nanti seiring berjalannya waktu keluhan-keluhan tersebut itu akan berkurang dan tubuh kita sudah mulai adaptasi,
12: okay,
13: dan tubuh kita selalu terproteksi gitu. Nah, aja prinsipnya
12: kan, jadi gampang kan ya, yes, Abang saya Jakau Siar. Lalu nih Abang, nah Abang sendiri nih, apakah ada rekomendasi pil KB yang dapat dipilih oleh para Neng manis di luar sana nih, yang paling bagus nih dari andalan nih? Apakah ada jenis-jenisnya juga nih di andalan?
13: Iya. Pil KB-nya buat yang baru mau mulai, tentu teman-teman di sini Neng manis semua dan juga para pendengar kita yang ada di TikTok ya.
12: Yes,
13: betul. Di Halo DKT maupun di radio
12: CBB.
13: CBB.
12: Yes.
13: Itu bisa memulai dengan pil KB andalan.
12: Okay.
13: Gitu ya, yang warnanya biru ya.
12: Oke, okay, warnanya bisa, biru.
13: Warna biru. Ya. Atau kita biasa bilang pil KB biru dari andalan,
12: okay,
13: gitu. Nah, kenapa? Karena pertama adalah di sini aman ya,
12: aman.
13: Dosisnya minimal sehingga efek sampingnya sangat minimal.
12: Yes.
13: Efektivitasnya juga sangat tinggi.
12: Okay.
13: Tersedia di mana-mana.
12: Oh iya. Yeah.
13: Gampang diaksesnya.
12: Betul.
13: Dan harganya pun juga terjangkau,
12: okay,
13: gitu ya. Satu blisternya biasanya sih tidak lebih dari 10.000. Jadi,
12: yes,
13: ibaratnya kayak sangat ramah kantong.
12: Betul.
13: Tapi perlindungan dan proteksinya maksimal,
12: okay,
13: untuk perencanaan keluarga, para Neng Manis dan juga para pendengar kita di TikTok.
12: Betul.
13: Gitu.
12: Nah, itu dia tadi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tapi tenang aja. Tenang, kita masih ada satu card lagi untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, mungkin yang mau bertanya-tanya ya.
13: Betul.
12: Bisa via TikTok di Halo DKT atau di Instagramnya Instagramnya Radio CBB atau TikToknya CBB, dan juga bisa di WhatsApp di 0895 2010 54. Gimana kalau misalnya kita nyanyi lagi dulu aja yuk?
13: Boleh.
12: Kayaknya Bang Andes udah gak sabar deh, pengen joget deh. Oke, jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tetap di Talkshow Kesehatan bersama Andalan.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih bersama Talkshow Kesehatan dan juga yang pasti ditemenin masih sama Bang
1: Bang Andes dari Andalan.
0: ini kayaknya enggak cukup nih sejam nih Bang Andes.
1: Gitu ya.
0: Tambah lagi deh.
1: Tambah lagi ya.
0: Tapi Bang Andes sibuk pasti.
1: Boleh dong kita rencanain lagi.
0: Bener ya.
1: Sesi-sesi okay. Talkshow
0: selanjutnya. Besok-besok kalau bisa 5 jam aja.
1: 5 jam ya.
0: Sekalian nemenin Bang Jerry di
1: itu
0: sini.
1: Bisa sampai Semarang sih kalau di sini.
0: Karena sekarang mudah ya.
1: Mudah ya.
0: Semudah mendapatkan pil KB.
1: Pil KB nah, betul masuk banget.
0: Masuk Pak Eko. Dan nemen sama saya Jaka Osya. Tadi di sini kita sudah ngobrol-ngobrol tentang yang namanya kontrasepsi, yaitu pil KB.
1: Yes.
0: Tapi boleh dong sekali lagi nih Bang Andes kasih tahu juga nih manis abang sayang sejak kau siar cara memilih ya kontrasepsi ataupun pil KB yang baik dan benar dan yang pasti yang cocok untuk nih manis abang sayang sejak kau siar dalam kondisi apapun.
1: Oke.
0: Ya kan, silakan.
1: Oke. Mungkin aku juga pengen sedikit juga kita ngomongin apa sih sejam ini gitu ya. Sebagai kayak pesan
0: rekap
1: untuk rekap ya. Supaya teman-teman juga
0: rangkuman
1: bisa ngerangkum hasil diskusi kita sore hari ini.
0: Betul, seru banget. Padahal masih banyak banget yang tanya-tanya.
1: Masih banyak yang tanya ya.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya prinsipnya adalah kontrasepsi itu adalah bagian dari perencanaan keluarga kita. Betul. Gitu ya. Mm-hmm. Untuk membangun keluarga.
0: Betul.
1: Yang pertama ya. Betul. Menjaga jarak kehamilan tentunya. Betul. Itu memberikan apa ya? Itu penting banget lah.
0: Betul.
1: Pada saat teman-teman memulai keluarga. Nah, kemudian yang kedua, metode pilihan pil KB. Mm-mm. Tentu kalau pada saat memilihnya mana yang tepat. Mm-mm. Kita kembalikan ke kebutuhan kita.
0: Betul.
1: Karena setiap orang punya kebutuhan yang beda-beda.
0: Yes,
1: gitu. Metodenya ada banyak, salah satunya adalah dengan pilihan pil KB.
0: Betul.
1: Sebagai pilihan yang praktis, yes, mudah, terjangkau gitu ya. Mm-mm. Yang bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman pada saat memulai. Mm-mm. Untuk berkontrasepsi.
0: Okay.
1: Dan ini nanti bisa diskusikan sama suami juga tentunya. Mm-mm. Pada saat milih metode pil KB-nya. Mm-mm. Gitu ya. Nah, terus kenapa harus pil KB Andalan? Mm-hmm. Itu yang mungkin sering jadi pertanyaan.
0: Nah, ini kenapa
1: harus pil KB ya? Dari Andalan gitu.
0: Betul.
1: Kan ya pilihannya. Mm-hmm. Pertama adalah pil KB dari Andalan ini pil KB yang sudah dikenal. Mm-hmm. Turun-temurun.
0: Betul.
1: Ya dari generasi ke generasi.
0: Yes.
1: Dan telah digunakan 8 dari 10 perempuan di Indonesia. Jadi. Mm-hmm. Sudah terpercaya.
0: Yes.
1: Merek 8. Atau brand terpercaya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pil KB yang aman digunakan.
0: Yes.
1: Aman dikonsumsi.
0: Yes.
1: Karena tadi kan banyak yang nanya kan.
0: Betul.
1: Aman gak sih kalau
0: aman
1: dikonsumsi gitu. Betul. Ya dosisnya gimana.
0: Yes.
1: Ya dosisnya pun juga rendah.
0: Yes.
1: Sehingga efek sampingnya minimum.
0: Yes.
1: Tapi perlindungan proteksinya juga sangat tinggi.
0: Betul.
1: Sangat maksimum.
0: Betul.
1: Ya untuk penjaga kehamilan.
0: Yes.
1: Kemudian juga bagi mereka yang mungkin yang pasangan-pasangan muda. Mm. Kalau nantinya misalnya.
0: Yes.
1: Ingin memiliki anak.
0: Betul.
1: Ya ingin subur kembali.
0: Betul.
1: Gak masalah.
0: Betul.
1: Karena kesuburan kembali. Mm-hmm. Terjadi setelah pil KB-nya dihentikan.
0: Okay.
1: Jadi sangat dinamis dan sangat praktis.
0: Berarti itu bisa langsung subur ya?
1: Setelah konsumsi pil KB-nya dihentikan.
0: Okay.
1: Maka kesuburan segera kembali.
0: Oh, dan ini benar-benar bagus loh.
1: Betul.
0: Karena kan rata-rata ya,
1: ya.
0: Ini jujur nih ya, dari istriku sendiri ya.
1: Ya.
0: aku tuh menggunakan istriku tuh menggunakan yang namanya aku deh tuh jadi suntik yang 3 bulan.
1: Ya.
0: Dan itu lumayan lama.
1: Betul.
0: Baru. Beneran, jujur ya. Ya.
1: Bener.
0: Jujur nih.
1: Bener.
0: Dan
1: bener.
0: Ini jadi apa namanya, jadi motivasinya Bang Jerry juga.
1: Ya.
0: Atau pemberitahuan Bang Jerry untuk istrinya Bang Jerry, udah pakai Andalan aja aman. Kalau kita mau punya anak lagi.
1: Benar banget.
0: Itu lumayan lama loh kalau pakai suntik loh.
1: Benar-benar.
0: Setuju.
1: Bener.
0: Setuju banget.
1: Keren. Betul.
0: Okay.
1: Itu real ini ya teman-teman ya. Real apa, testimoni ya dari.
0: Betul.
1: Bang Jerry ya.
0: Betul. Testimoni banget.
1: Pengalaman pribadi. Oke.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir adalah pil KB Andalan. Mm-hmm. Itu tersedia di mana-mana.
0: Yes.
1: Di apotek terdekat.
0: Betul.
1: Kemudian juga di klinik bidan.
0: Yes.
1: Atau di rumah sakit.
0: Yes.
1: Ya, dan hadir dengan harga terjangkau.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ramah dompet.
0: Yes.
1: Tapi perlindungan maksimal.
0: Yes. Tubuh terlindungi, ramah dompet.
1: Ramah dompet. Indeks ekonomi.
0: Yes. Mantap banget tuh ya.
1: Betul.
0: Tapi kasih tau lagi dong Bang Andes, kalau.
1: Yes.
0: Untuk nih manis abang saya Jaka Osir nih yang masih belum puas di dengerin kita ya kan.
1: Ya.
0: Ini bisa tanya-tanya kemana nih?
1: Oke, okay, bisa tanya-tanya ke call centernya Halo DKT.
0: Okay.
1: Ya, yang tadi aku sudah sempat sampaikan.
0: Yes.
1: Di 0800-1326-459.
0: Okay.
1: Itu buat teleponnya.
0: Telepon bebas pulsa.
1: Bebas pulsa.
0: Betul.
1: Atau bisa WhatsApp.
0: Betul.
1: Di 0811-326-459.
0: Ya.
1: Itu akan langsung dilayani oleh.
0: Yes.
1: Para tenaga kesehatan.
0: Betul.
1: Ya. Bebas bertanya seputar kontrasepsi atau kesehatan reproduksi kita ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi yang terbaik.
0: Betul.
1: Sebelum memilih pil KB yang mungkin jadi pilihannya.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya nih manis abang saya Jaka Osir pengen tahu banget nih ya update tentang Andalan, langsung aja follow Instagramnya di Halo DKT ya, at @halodkt atau di @sahabatandalan.
1: Betul banget.
0: Masuk ke Pak Eko.
1: Masuk banget.
0: Kayaknya bakalan jadi MC-nya. Boleh banget ya.
1: Boleh banget.
0: Nanti kita kayaknya seru banget ya kalau misalnya kita kerjasama nih ya.
1: Badan.
0: Kita datengin ya fans-fans Radio CBB, kita ngobrol-ngobrol tentang andalan ini. Boleh juga tuh.
1: Boleh banget.
0: Kita kumpulin ya kan. Apalagi kan yang manis abang saya Jakausir nih sering ngumpul juga di sini nih.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya Bang Andes harus datang deh.
1: Boleh ya
0: kan. Ah, tapi kalau Bang Andes datang ntar penyiar-penyiar CBB kalah. Yang ada ntar pada ngerebutinnya Bang Andes lagi ya kan. Bang Andes makasih banget ya.
1: Sama-sama Bang Jerry.
0: Senang banget bisa datang ke sini. Ini
1: yes,
0: seru betul. Banget dan yang pasti memberikan pengalaman yang terbaik untuk Bang Jerry
1: yes.
0: Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar di luar sana. Tapi boleh deh pesan nih terakhir nih sebelum nanti next Bang Andes kapan lagi datang ke sini ya, silakan untuk nih manis abang sayang sejangkau siar.
1: Oke, pesannya adalah seperti tema kita pada sore hari ini ya.
0: Betul.
1: Buat yang first time pakai pil KB
0: yes.
1: Kenali tubuh kamu
0: yes.
1: Ya, jangan overthinking
0: yes.
1: Ya, karena pil KB andalan hadir untuk kamu gitu ya, supaya kamu bisa memulai perjalanan kontrasepsi dengan lebih nyaman
0: okay.
1: Dan praktis, mudah dan terjangkau
0: yes.
1: Karena pil KB andalan pilihan perempuan Indonesia.
0: Ya, ini mana sebang saya jangkau saya itulah tadi talkshow kesehatan bersama andalan. Jangan kemana-mana, Bang Jerry nemenin sampai jam 6 nanti ya. Oke, tetap di goyang seksi. Ayo, siapa takut? Terima kasih Bang Andes.
1: Terima kasih Bang Jerry.
0: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagi itu woy.
2: Cari yang sedap.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga, Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
3: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main? Iya,
3: sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong, Bu.
3: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Nih mana sebang tayang sejengkau singar. Terima kasih ya udah nemenin Bang Jerry di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Dan juga tadi udah talk show bersama andalan Nih Mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalau Nih Mana Sabang Sayang Sejangkau Siar mau KB, apalagi KB yang pertama ya, Nih Mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, cari aja produk andalan ya di apotek-apotek terdekat Nih Mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke, ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah besok. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Siap mulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bye-bye.

Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Bu, beli sabun.
1: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
3: Masa iya?
1: Iya.
3: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ibu cantik, bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
5: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
5: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
5: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
5: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
5: Hah? Terus-terus?
6: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
5: Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
5: Yang jual untung.

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, intinya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Neng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam. Yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Cici Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di pasar.

0: musik dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya, karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung nih kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, yang bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
1: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.

0: Di Tresep BHSA, asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Benarkah BHSA bisa membantu mengobati penyakit ini? Berikut salah satu kesaksian konsumen yang putrinya sembuh dari penyakit asma setelah mengkonsumsi BHSA.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Desti dari Malingping. Anak saya punya keluhan asma. Dulu setiap bulan dia sesak napas. Bahkan saya sudah mencoba obat herbal lainnya selama 1 tahun, tapi nggak ada perubahan. Saya sudah pergi kemana-mana, sudah pergi ke dokter kemana-mana, saya sudah pergi, tapi tetap aja kayak gitu. Tapi setelah minum BHSA, anak saya ada perubahan. Bahkan selama 1 tahun ini dia sudah jarang sakit, sudah jarang sesak napas lagi. Jadi terima kasih BHSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: BHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BHSA. Dapatkan jamu tetes BHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BHSA. Harapan selalu ada.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Dan satu-satunya, Radio Full Dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Memang abang saya yang balik lagi sama Bang Arya Goy ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya tuh bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang tuh bisa banget nih, yang mau cerita-cerita, mau curhat-curhat gitu kan. Bisa banget di Bang Arya. Apalagi kalau udah cerita dan curhat nanti bisa request lagu. Nah, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, izinin Bang Arya dulu yang buat cerita ya, Neng Manis Abang Sayang. Bentar, Bang Arya ngambil napas. Bang Arya tadi habis lari dari depan. Bang Arya lagi ngobrol sama Bang Jerry di depan nih. Nah, cerita Bang Arya hari ini ya. Jadi nih, Neng Manis Abang Sayang, pagi ini sih Bang Arya bangun dengan niat mulia ya. Jadi untuk menjadi manusia yang produktif gitu. Alarmnya itu bunyi jam 6 pagi. Bang Arya matiin sambil bilang ke diri sendiri, 5 menit lagi lah, orang sukses juga butuh istirahat. Asik. Tapi tahu-tahu pas bangun jam 9, tahu gak sih? Produktif banget kan? Produktif untuk tidur ya. Karena panik ya, Bang Arya tuh langsung mandi kilat deh. Saking buru-burunya ya, Bang Arya tuh hampir sikatan pakai sabun muka gitu kan. Wah, untung sadar sebelum mulut Bang Arya rasa aloe vera gitu ya kan. Jadi kalau udah keburu gitu ntar, wah, Bang Arya ngomong tuh, teman-teman Bang Arya, wangi banget, odolnya apa nih? Wah, ini nih pakai yang merek itu. Nah, terus juga kan abis itu Bang Arya keluar rumah dengan niat beli sarapan ya kan. Di jalan ada bapak nawarin sarapan bubur ayam gitu. Mas, buburnya diaduk ya gitu. Bang Arya bilang, jangan bang, saya lagi banyak masalah, jangan ditambah diaduk gitu. Ya bapaknya tuh diem langsung kan. Bang Arya juga nyesel ngomong kayak gitu. Kadang mulut emang lebih cepet daripada otak ya. Malu juga Bang Arya saat itu. Pas lagi makan ya, tiba-tiba ada kucing nongol depan Bang Arya. Mukanya tuh sedih banget ya kan, kayak habis diputusin pacarnya gara-gara beda spesies gitu. Dan Bang Arya kasihan dong. Bang Arya kasihlah ayam dikit. 5 detik kemudian dia manggil satu RT tuh kucingnya. Datang tuh pasukan oranye semua tuh ya kan. Bang Arya yang awalnya sarapan santai berubah jadi donor ayam nasional ya. Tiba-tiba banget gitu kan. Karena ayam tinggal dikit, Bang Arya kabur deh, langsung naik ojek online. Nah, masalahnya helm yang dikasih abangnya longgar banget tuh. Tiap kena angin helmnya muter sendiri kayak kompas rusak ya kan. Entar ke kiri, entar ke kanan. Abangnya nanya kan, "Mas, pertama kali naik ojol ya?" Bang Arya bilang, "Bukan, Bang. Pertama kali leher saya dilihat jadi gangsing gitu." Pertama kali leher saya dilatih jadi gangsing gitu. Sampai tujuan, Bang Arya masuk minimarket buat beli minum gitu. Di situ tuh Bang Arya ketemu satu cobaan hidup yang paling berat. Pintu kaca. Bang Arya udah pede banget kan jalan. Brak ya kan, nabrak. Padahal ada tulisan tarik gitu. Tapi entah kenapa otak Bang Arya tuh milih dorong dengan keyakinan penuh gitu. Yang lebih malu lagi, Mbak Kasir tuh bilang, "Gak apa-apa kak, sering kok banyak yang kayak gini." Ya, nah itu dia masalahnya. Kalau sampai dibilang sering, berarti muka Bang Arya udah memenuhi kriteria orang yang emang suka nabrak pintu gitu ya. Malamnya juga Bang Arya rebahan sambil mikir, hari ini kacau banget ya. Terus Bang Arya sadar, hidup tanpa hal-hal absurd kayak gitu tuh, hal-hal aneh gitu, malah bakal boring, ngebosenin gitu. Kadang yang bikin cerita seru tuh justru momen-momen kecil kayak yang random. Dari bangun kesiangan, ditipu ke ekspektasi ya kan, sampai jadi sponsor makan kucing liar gitu. Dan besok ya Bang Arya yakin bakal ada kebodohan baru lagi lah, karena hidup itu udah kayak kuota internet. Baru tenang dikit, tiba-tiba muncul tulisan, pemakaian Anda mencapai 90%. Nah, jadi gitu cerita Bang Arya hari ini, Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita juga bisa. Langsung aja nanti gabung ya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi kayaknya 021-nya masih belum bisa nih, Neng Manis Abang Sayang.
ya coba dulu aja lah ya. Ya, siapa tahu rezekinya gitu kan masuk. Ya hanya Allah dan teleponnya yang tahu gitu. Oke nih Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu. Yang pertama Bang Arya tuh mau puterin lagu dari Anisa Bahar dengan judul lagunya Ditelan Alam. Jadi Neng Manis sama saya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya tuh bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Mau ntar habis udah cerita dan curhat tuh bisa request lagu. Langsung aja nih gabungnya sama Bang Arya di 0895 2010 54

0: Diana.
1: Good.
0: Diana, ada cerita apa hari ini?
1: Cerita hari ini? Antar Adi jalan kaki sekarang.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya anakku lagi ada di rumah mertuanya Cibinong, ya kan?
0: Oh, lagi main ke Cibinong.
1: Ya, karena kan istrinya lagi keluar kota. Lagi dinas di kantornya. Jadi anaknya nggak ada yang jagain. Biasanya kan kalau malam dia tinggal di sini, apa, nginep di sini. Kalau siang main ke sana gitu. Jadi karena kalau malam itu dia ngojek ke daerah-daerah sini gitu loh.
0: Daerah-daerah mana itu?
1: Tebet sini.
0: Oh.
1: Ada kemarin mama aku kayaknya ke Cibinong dulu untuk berapa hari. Ya sudahlah.
0: Ya udahlah.
1: Ke pasar jalan kaki, sekolah jalan kaki. Derita gue dong ya.
0: Tapi nggak jualan emang hari ini.
1: Jualan sih masih.
0: Cuman tutup lebih cepat.
1: Ya seperti itulah.
0: Ya karena harus jalan ke pasar ya kan.
1: Pagi-pagi itu ya udah ngantar Adi dulu baru ke pasar. Ujung ke ujung.
0: Eh tapi hari ini kan panas banget ya. Gimana tadi? Kacau dong di jalan panas-panasan ya kan.
1: Kemarin juga dari jam 9 udah hujan deras.
0: Iya.
1: Ya kita tetap bersyukur sih, tetap menikmati rezeki yang Allah kasih walaupun hujan.
0: Betul.
1: Bersyukur dikasih panas ya bersyukur.
0: Iya, eh tapi kalau
1: Bang Arya lagi nanya aku lagi ngapain.
0: Biasanya nih iya sebelum nanya lagi ngapain mau nanya dulu kemarin sakit.
1: Iya.
0: Sakit apa?
1: Kan itu aku Senin udah lama sih, Senin yang lalu ya.
0: Kan aku udah demam. Lepas. Oh, bukannya udah lepas ini perban.
1: Belum, itu demam dulu.
0: Oh,
1: demam. Iya kan. Tadinya kan mau langsung cabut tuh kuku hari Minggu sore ya.
0: Iya.
1: Aku ngerasa kayaknya mungkin dari kuku gitu kan.
0: Oh, terus
1: akhirnya ke UGD. Ternyata demamku tinggi ya kan. Ada batuk juga ya kan, ada flu. Ya udah gak berani dicabut dulu kukunya. Akhirnya Senin itu tindakan ambil darah. Karena itu sebelum Seninnya ambil lab itu, next berapa harinya itu aku meriang jam 10 menggigil gitu kan. Hilang. Terus jam 3 sore menggigil lagi gitu kan. Takutnya tipes.
0: Tapi gitu. Aman gak tipes.
1: Iya akhirnya ngambil darah ternyata sel darah merah sama putihku rendah. Aku kurang istirahat.
0: Tapi
1: tekanan darahnya normal.
0: Iya, alhamdulillah. Terus Rabu balik ke rumah.
1: Hari Rabu, karena udah aman ya kan, udah mulai demam udah turun. Tindakanlah kita kuku, karena memang sudah menusuk ke dalam itu kan kukunya.
0: Iya.
1: Sudah tindakan.
0: Walah, alhamdulillah. Yang penting udah diituin. Tapi semoga sih nggak demam lagi ya.
1: Ya, alhamdulillah udah enggak. Karena memang dasarnya dari sini kali ya, gitu kan.
0: Ya semoga aman-aman
1: udah, aja. Akhirnya udah bagus ini udah lepas. Tapi yang pertama itu hari Minggu ya. Hari Rabu. Hari Rabu aku mau periksa perban, gitu kan. Wih, kena bola sama Adi. Cenat.
0: Ya Allah.
1: Aku udah dibilang jangan main bola. Dia main bola bola basket ya. Kan membel ya. Jidak. Kita udah angkat kaki nih. Angkat kaki awas sama kaki mama.
0: Tetap baik.
1: Di tinggian. Duh.
0: Ya Allah.
1: Gue pengen marah. Gue pengen ketok nih.
0: Ya Allah. Diana mau request lagu apa Bang Arya cariin dulu nih.
1: Ih, Bang Arya gak nanya aku dulu.
0: Sabar, request dulu.
1: Kayaknya tadi enak ya itu lagunya tuh.
0: Yang apa tadi?
1: Aku pengen bahagia.
0: Sinta Arsinta.
1: Engkau, iya. Tapi itu udah diputar.
0: Iya.
1: Aku mau lagu Sudah Tak Sayang deh.
0: Sudah Tak Sayang, asik. Dari siapa nih?
1: Ya sayang, Bang Arya putar itu Sudah Tak Sayang dari...
0: Sudah Tak Sayang dari siapa ya?
1: Tunggu.
0: Evita Mala
1: Sudah Tak Sayang.
0: Nih udah Bang Arya pasang. Nah sekarang Bang Arya nanya emang lagi ngapain.

0: lagi memperpanjang masa janda dengan sibuk kerja.
1: Ya Allah.
0: Ya memang sih sendiri itu kesepian. Ya tapi jangan sampai salah pilihan juga sih Bang Arya, takut tambah penderitaan.
1: Asik. Itu
0: benar nggak sih?
1: Iya benar. Itu termasuk kata-kata hari ini tuh.
0: Iya, biarlah aku sibuk dengan kerja. Daripada aku sibuk memilih pasangan yang akhirnya akan menyesal.
1: Iya betul betul. Kayak harus hati-hati sih kalau milih.
0: Iya, zaman sekarang itu memang harus hati-hati.
1: Iya.
0: Kalau memang udah nyaman sendiri ya sudah.
1: Betul. Jangan.
0: Bukannya nggak laku ya? Bukannya nggak laku atau nggak? Kita memang harus lebih berhati-hati lagi untuk menjalani hidup.
1: Betul.
0: Rumah tangga yang apalagi sudah pernah gagal gitu kan. Jadi memang harus hati-hati.
1: Diana mau kirim salam-salam dulu enggak nih?
0: Oh, salam-salam ya. Aku udah lama banget ya salam-salam nih. Ya Allah. Bang Arya, masih ada Bang Jerry?
1: Iya, masih ada.
0: Bang Jerry pulang.
1: Terus apa lagi?
0: Ini udah habis on air ya? Habis ini ya?
1: Apa?
0: Tadi sore habis siaran ya?
1: Iya, lah emang enggak dengerin.
0: Ya salah radio kalau lagi ngadat-ngadat. Wah. Kalau lagi bener-bener.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Buat para krunya semuanya sehat selalu.
1: Amin.
0: Pak Budi, keluarga besar. Amin. Bos Rama.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Keluarga besar FCC, Neng Manis Abang Sayang. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Amin, amin.
0: FCC the best, semangat terus. Kompak selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Arya.
1: Ya.
0: Pulangnya hati-hati di jalan ya.
1: Iya, terima kasih banyak Diana.
0: Tadi kemarin si Adi ada tebak-tebakan sebenarnya buat Bang Arya, tapi orangnya lagi
1: main. Lagi gak?
0: Nanti next time kita tebak-tebakan buat Bang Arya.
1: Besok ya.
0: Oke, dia ada tebak-tebakan buat Bang Arya katanya.
1: Oke, Bang Arya tunggu. Terima kasih banyak ya Diana.
0: Makasih banyak ya Bang
1: Diana
0: Arya.
1: Diana juga cepat sehat ya. Amin.
0: Amin, amin, amin. Bang Arya juga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Salam buat ibu di rumah, sekeluarga besar.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Diana. Ini Bang Arya udah pasangin lagunya dari Evita Mala, Sudah Tak Sayang. Jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Neng Madi Sabang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: masih buang air besar di situ ya,
1: yeah.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burhaman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ya pastinya Bang Arya tuh bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh yang mau cerita-cerita, mau curhat gitu kan, bisa banget ngobrol-ngobrol sama Bang Arya gitu. Nah, nanti aku udah cerita dan curhat nih, bisa request lagu. Neng manis abang sayang bisa aja langsung gabung nih sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi 021-nya masih belum bisa nih. Aduh, yaudah nih, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Wih, Neng Lasmi ini semangat bener nih. Tidak tahu-tahu aja deh.
1: Aku ngejain Neng Murna.
0: Ngejain kenapa? Oh, bilangnya nggak on air ya?
1: Aku bilang aku mau tidur, ngantuk. Nah, tadi kan pas Pemurna WA kan aku mau udah tidur, tuh bunyi kan WA, terus kok Pemurna belum on air ya? Dan aku udah tidurin mas apa, Podiana ya? Iya, tapi ya udah kesundul, sekarang kesundul lagi sama aku.
0: Iya tahu, tahu nggak sih Neng Murna nelpon juga, kata Bang Arek, wah kalah cepet, amin Neng Last Mini.
1: Makanya aku bilang atau Neng Murna kan gini, udah tidur sana, udah ngantuk gitu, tapi aku iseng-iseng tetap masuk.
0: Yo, ngerjain orang mulu, hati-hati dikerjain lagi loh.
1: Iya ya, karma berlaku ya, nanti aku bisa dikerjain orang lagi.
0: Itu, kayak waktu itu dikerjain sama temennya Neng Lesmini ya, lupa banget Neng Lesmini apa gitu.
1: Iya, iya dikerjain lagi nak, sekarang aku gak mau ngerjain orang, takut.
0: Apalagi yang waktu itu yang
1: tapi ini teman-teman yang murna, maaf ya, gak sengaja ngejainnya.
0: Ya Allah. Tapi Neng Lesmini hari ini ada cerita apa nih? Abis ngapain aja hari ini?
1: Iya, hari ini kan aku kan dari sore tidur ya. Sekitar jam 5 dia tidur. Udah tidur, ternyata kan ada paket dateng kan atas nama Lesmini Mandala kan. Terus udah gitu dia pesen kan, aku pesen itu biasa lah buat ibu aku. Terus akhirnya kata ibu aku, bisa gak pesen sekarang? Kata tukang paket, gak bisa bu, harus pakai ituan kan, pakai aplikasi mesinnya ya. Terus Mandala ketawa cekengesan. Terus aku bilang gini, kenapa tuh si Mandala ketawa aja? Aku bilang sama adik, itu ngetah neneknya. Kata gitu, mau kenapa? Masa nenek mesen? Mesen paket hari itu juga kan gak bisa, harus pakai aplikasi. Aku bilang gitu. Aku bilang namanya nenek-nenek nggak tahu dia, nggak ngerti masalah paket begitu ya, dia mesen dari apa dia nggak tahu, yang penting santai aja.
0: Yo, Mandala parah juga. Ya, neneknya
1: aku kan mesen itu, aku kan mesen minyak tanah kan, minyak tanah udah langka.
0: Yeah.
1: Aku mesen, aku pakai gas aja, ibu aku nggak berani pakai gas. Terus ya udah aku mesen, tuh kata ibu aku ini, bisa nggak bang mesin lagi 2 liter? Nggak bisa bu, ada abang pakai begitu, nggak bisa, harus pakai aplikasi atau gitu kan. Bilang ibu aku langsung bisa, langsung dikirim besok lagi gitu, nggak bisa.
0: Dikirain tukang paketnya tuh yang kerja di tokonya ya?
1: Dari toko langsung atau emang siapa yang? Bukan yang lagi itu dari Jawa, Sidoarjo apa? Aku bilang dari Jawa si Darjo itunya tokonya, aku bilang gitu. Itu aja 2 hari udah nyampe, 2 hari 3 hari.
0: Oh lama juga ya.
1: Iya, soalnya kan dia dari Sidoarjo.
0: Tapi kalau minyak tanah tuh Neng Lasmini pakai buat apa? Buat masak apa biasanya?
1: Buat masak nasi, macam-macam goreng.
0: Oh. Kenapa enggak pakai yang biasa aja? Kompor.
1: Iya, itu memang kompor biasa yang minyak tanah. Cuman kalau pakai gas kan ibu takut.
0: Iya, benar.
1: Aku pernah nonton di TV-TV ya, takut meledak atau gimana gitu. Aku bilang gitu, gak selama gas itu meledak. Aku bilang gitu, ya, tapi tetap dia takut.
0: Iya.
1: Kalau trauma kan susah. Bang, kalau yang trauma kan susah.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Dapat dipaksain.
0: Khawatir. Neng Lesmi ini mau request lagu
1: tahu apa? Lagunya itu dia, Siti Badriah.
0: Siti Badriah.
1: Kawin lagi. Jamiku kawin lagi ya.
0: Oh, astagfirullahaladzim, Bang Arya gak berani ngomong deh. Gak suka gitu nih, maksudnya ini mah gak bisa Bang Arya sayang tuh kalau begitu-begituan. tapi tadi kalau kata Neng Nasmini apa, kalau misalnya apa, udah trauma, udah gak bisa,
1: susah, biarpun dipaksain dia gak mau.
0: Tapi pernah gak pakai gas?
1: Kenapa?
0: Pernah pakai gas gak di rumah?
1: Gak pernah, sekalipun gak pernah.
0: Oh.
1: Waktu itu kan pernah juga pakai kompor minyak tanah. Aku matiin, tau-tau sumbunya ke dalam meledak. Jadi itu takut begitu.
0: Oh, ya Allah. Ya Allah, semoga aman-aman aja sih ya, amin.
1: Iya, amin.
0: Neng Lesmi ini mau kirim salam-salam dulu gak nih?
1: Kirim salam ya. Buat Pak Murna, maaf ya. Dibuluin lagi.
0: Iya.
1: Terus buat Neng Murna sama Papi Jumadinya, terus Tedinda sama Bang Dapi, terus buat Mama Kaja Cemara, terus buat apa sama Ibu Salama, Neng Salama di Bogor, terus Bang Kamil, Bang Kong Madu, Kolot Madu. Udah lama dia nggak on air, Kolot Madu.
0: Wah, lama banget, nggak tahu, nggak nongol-nongol mulu dia mah. Ya, anak muda sibuk, anak muda mah, anak muda sibuk itu.
1: Iya, dia anak muda sibuk. Tuh buat semuanya aja dia lagi. Oh iya, TRN juga ya.
0: Oh, TRN.
1: TRN, Erna, Ranjay,
0: Mama Pika,
1: Bang Penyok, dan semuanya. Mama Pika juga saya kenal.
0: Iya. Ya udah.
1: Sama Teh Suci ya, sama Teh Sucinya juga, sama Teh Bunda. Dan semuanya aja, semoga pada sehat selalu ya.
0: Nggak ada spesialnya nih?
1: Buat spesialnya buat itu tuh Manda dan Kelvin, kedua anak aku. Semoga sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan buat Kelvin ujiannya. Amin, besok amin, hari terakhirnya ujian.
0: Amin ya robbal alamin. Oke.
1: Terima kasih ya Bang Arya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak loh ya udah sempetin nelfon. Assalamualaikum, terima kasih banyak Neng Lasmini, sehat-sehat terus ya Neng ya. Semoga lancar rezekinya, amin. Apalagi nih Neng Lasmini tuh suka keluar kan. Nah ini lagi musimnya lagi panas terus nih. Apalagi juga suka hujan tiba-tiba. Jadi kalau bisa selalu bawa payung ya Neng Lasmini ya. Bang Arya mau puterin dulu nih lagu requestnya Neng Lasmini dari Siti Badriah, Suami Kawin Lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang enggak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Makin Pol, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si Jungle Siar sampai jam 11. Di gelang malam Neng Manis Abang Sayang itu bisa cerita-cerita dan curhat-curhat nih. Nah, langsung aja ya, gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nanti yang udah cerita, udah curhat ke Bang Arya, baru bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat penelpon dulu yang dari tadi nih. Mau nelpon, biasanya penelpon pertama tapi gak kedapetan nih. Ini baru dapet sekarang, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Digoyang malam, asiknya makin pol.
0: Wow. Neng Murna, apa kabar? Alhamdulillah. Pipi Jumadi, apa kabar?
2: Juga baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa hari ya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, wow, senang betul nih Neng Murna nih. Emang enggak
1: gitu. Tadi Pipi Jumadi mau beli nangka, enggak taunya habis, ada satu lagi dikasihkan.
0: Apa?
1: Nangka, dikasih nangka, mau beli nggak jadi, soalnya nangkanya udah diborong. Akhirnya masih ada sebungkus nih, kalau bawa aja, kalau mau mah nggak apa-apa.
0: Asik. Dikasih rezekinya anak soleha, Neng Murna.
1: Iya, rezeki anak soleha mah gitu, pasti aja ada yang ngasih.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin beli pisang satu sisir, dikasih satu sisir lagi.
0: Oh iya.
1: Iya, beli pisang ambon ditambahnya pisang ambon lagi satu sisir.
0: Waduh.
1: Kan tambah nomplok aja rezeki Murna.
0: Alhamdulillah.
1: Yang anak soleha.
0: Waduh. Alhamdulillah. Semoga rezekinya lancar terus. Amin.
1: Amin. Ya Robbal Alamin.
0: Pipi Jumadi gimana hari ini? Capek banget tapi ya.
3: Juga.
0: Tapi Pipi udah sehat sih, udah enggak ini lagi kan, udah enggak.
1: Cuman itu doang agak batuknya masih ini. Masih ngokok terus ini batuknya, obat mau obat nih si ganteng.
0: Si ganteng. Si ganteng.
1: Kan ini kan walaupun Murna, walaupun dia capek, susah, walaupun ini kan selalu support ke Murna.
0: Waduh, bikin orang iri ah.
1: Ya pastinya, kalau Murna kan pasti lagi disayang Pipi Jumadi.
0: Iyalah, kan Pipi Jumadi juga tersayangnya Murna.
1: Ya iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Aduh, dia batuk juga tuh. Padahal kemarin Bang Arya ya. Kemarin Bang Arya yang batuk-batuk.
1: Oh, tadi kan Murna senang tadi pagi on air sama Abang Jerry dari kemarin.
0: Pagi apa siang? Ayo.
1: Pagi apa siang? Kemarin pagi on air sama Abang Jerry tadi siang sama Abang Jerry
0: Tahu sih tadi Bang Jerry kan lagi nongrong di sini sama Bang Arya. Cuman udah pulang.
1: Mana? Udah pulang ya.
0: Baru.
1: Kalau Murna, Murna ketawa. Waduh, ketawanya takut amat katanya.
0: Iya katanya. Gitu Murna. Tahu enggak sih Bang Jerry padahal tadi tuh Bang Arya, ayo Bang siaran malam dong. Males ah, malamnya Bang Arya gitu.
1: Iya katanya, waduh Murna takut amat itu ketawanya, serem katanya. Wah, ayo udah Murna bikin ketawa aja. Abang Jerry mah lucu. Emang harus lucu. Iya, makanya Murna senang kalau Abang Jerry siaran pagi atau siang. Senang, Murna terhibur.
0: Alhamdulillah.
1: Wah gitu ya, iya. Rame soalnya kalau Abang Jerry rumah.
0: Iya Bang Jerry.
1: Kalau malam sore, Abang Arya.
0: Waduh,
1: katanya. Akhirnya kan Murna 2 hari ketawa-ketawa terus sama Abang Jerry.
0: Wah alhamdulillah. Lagi sering ditemenin ya sama Bang Jerry ya.
1: Iya, kemarin kan masalahnya masalah kuku. katanya kalau mau

0: kuku seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kalau murna, motong kukunya. Kalau udah kelihatan panjang, baru dipotong. Kalau belum kelihatan panjang, kan belum dipotong. Takutnya pasti, kan kepotong kulitnya.
1: Pasti yang motongin si gantengnya murna.
0: Enggak, murna sambil tiduran.
1: Oh, enggak dipotongin sama si ganteng.
0: Enggak, kan si ganteng mah kan ngurusin mandi, cuci piring, cuci baju, masak nasi.
1: Asik. Eh, kita sekarang punya panggilan baru ya buat Pipi Jumadi, si ganteng. Bibi senyum-senyum tuh pasti kayak,
0: emang gue
1: ganteng, kata Bibi.
0: Iya, ganteng, gede duhur lagi.
1: Waduh. Neng Murna sama Bibi Jumadi mau request apa nih? Ayo, Neng Murna jangan kalah cepet nih.
0: Itu, mandor kawat.
1: Langsung, gak kalah cepet.
0: Iya, mandor kawat. Kerja kendor,
1: makan kuat.
0: Iya, makan tidur, makan terus, kerja mah enggak.
1: Kerja mah enggak, makannya kuat, kerjanya lemes.
0: Iya, iya, itu makanya mandor kawat.
1: Nih dari Sri Avista.
0: Iya. Siapa sih itu? Salam-salamnya.
1: Oh, boleh langsung. Siapa tuh? Siapa?
0: Tedinda. Kelas Meni. Mama Kajolkan, Cemara, Mama Pika, Ria, Bang Kamintan sama Teh Heni Pika.
1: Waduh, siapa lagi?
0: Ibu Salama, Bunda Min sama Bang Donya.
1: Kalau Pipi siapa
0: sih? Spesial Pipi Jumadi, Arjuna Ireng Murna. Bukan siapa punya siapa-siapa, punya Murna sendiri.
1: Iyalah, punya Murna seorang.
0: Iya, jangan ngedirebut.
1: Aduh.
0: Kalau direbut, pemurna walaupun Murna enggak bisa bangun, dihajar.
1: Eh, udah ada yang ngerasain tuh. Itu tenggorokannya Pipi Jumadi udah tahu gimana rasa tangannya Murna tuh.
0: Pasti. Pernah kok Murna tekininya pipinya ditonjok. Waduh, sakit. Gigi pipi kok ditonjok. Jangan atuh sayang. Pas sakit gigi lagi. Ayo Murna minta maaf. Ya udah, maaf ya Pipi ganteng.
1: Waduh. Ya udah nih. Terima kasih banyak ya Neng Murna.
0: Ya, sama-sama Bang Arya. Hati-hati pulangnya. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Murna juga semoga sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bang Arya lebih panjang.
0: Bye bye.
1: Ya, terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Sehat-sehat terus ya. Semoga Neng Murna sehat-sehat terus, Pipi Jumadi juga batuknya cepat sehat ya. Cepat sembuh, amin. Bang Arya mau puterin dulu nih, mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. Dari Sri Avista, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Yang manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah gabung nih, udah cerita-cerita, udah curhat-curhat, bisa request lagu deh. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 dulu nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik nih Neng Martini, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Waduh, hari ini habis ngapain aja nih Neng?
1: Yeah, kita habis bayang isa tiduran aja dari tadi dengerin radio sebentar.
0: Walah, hari ini nggak pengajian ya?
1: Udah tadi udah pulang anak laki sebenarnya. Oh. Anak laki. Besok siang ngajinya.
0: Oh, besok siang ngajinya?
1: Jam 1 di situ di sekolah.
0: Oh kalau cewek-cewek tuh biasanya kalau siang-siang tuh ada ibu-ibu yang pengajian ya kalau hari Jumat ya?
1: Iya, tiap hari Jumat di Al-Asma Hudi. Di Selasa di Al-Ikhlas.
0: Kalau Kamis?
1: Kamis di Nur Soleha.
0: Di Al-Ikhlas, Al-Ikhlas mana tuh? Kayaknya Bang Arya pernah denger deh.
1: Misalnya satu kampung baru deket rumah.
0: Oh yang dekat pertigaan bukan sih?
1: Yang pertigaan ya di situ yang ke makam lah, pokoknya arah ke ini Kebayoran Lama.
0: Oh iya benar, pantas aja kayak Bang Arya kayak pernah denger deh. Oh benar ternyata di situ.
1: Dekat kalau arah Kebayoran Lempeng, kalau ini belok kanan Haji Soleh satu.
0: Oh berarti yang kemarin ini masih libur jualan ya?
1: Enggak kan udah libur, masih libur, pokoknya panjang lah libur.
0: Sampai Idul Adha ntar.
1: Iya, pokoknya tanggal 6 mulai masak lagi orang pesta di rumah ponakan.
0: Mulai jualan lagi tanggal berapa?
1: Ya pasti juga aja. Ntar kan mau libur lagi, kan tanggal 29 mau berangkat.
0: Waduh, kemana tuh?
1: Mau ziarah dan pengajian hari Senin ke Cirebon, ke Pekalongan.
0: Oh mau ke Cirebon?
1: Jogja.
0: Waduh, mau ke Jogja? Asik.
1: Jalan lagi dah ya, ntar mau ke ininya baru ke Baturaden, terakhirnya ke Dieng.
0: Ke Dieng ada dingin banget tuh Neng, di sana Neng. Enak banget lagi. Iya. Tapi kalau ke sana tuh pengajian tuh berarti Neng Martin itu benar-benar kayak jalan-jalan tuh ke setiap tempat tuh pengajian di sana gitu.
1: Kalau dari pengajian kita nggak tahu kemana-mana Bang Ahari ya.
0: Tapi kalau Neng Martin ini pernah kemana lagi? Kalau rencananya kan pengen ke Jogja, Dieng, Cirebon. Dulu pernah ya, kemana?
1: Sering kemana aja ke Palembang, bulan lama ke Palembang, udah 2 tahun kemarinnya di Palembang.
0: Waktu itu kalau yang keluar Pulau Jawa pernah nggak?
1: Ya Jawa.
0: Keluar?
1: Kemana aja udah, kan kemarin berhubung diarah ke Bali, saya kan ngikut berhubung suami saya sakit.
0: Oh, ke Bali juga waktu itu? Waduh.
1: Dari pengajian, jarang-jarang jadi tahu Bang Arya.
0: Bang Arya jadi pengen ikut pengajiannya deh, jujur pengen ikut jalan-jalan.
1: Tahu tetap, tapi anunya laki air malam Senin gitu kan ada ininya kelompok-kelompoknya.
0: Oh, kalau laki malam Senin.
1: Oh, ini Pak, itu Pak Senin. Kan saya tiga pagi Senin, Selasa, Rabu, Jumat.
0: Namanya apa sih nama tempat pengajiannya?
1: Namanya hari Senin Al-Imania, pengajian Al-Imania.
0: Pengajian Al-Imania. Oh, okay. itu buat cewek, kalau yang Al-Imania buat cewek cowok kan, maksudnya ya biar siapa?
1: Cewek tapi malam.
0: Kalau cowok malam di Al-Imania.
1: Di sini juga Mas Rudi malam Kamis, malam abis maghrib.
0: Oh, Bang Arya siaran kalau itu mah nggak bisa ikut jadinya.
1: Di Selasa di Al-Ikhlas anak laki malam Rabu.
0: Oh, kalau di Al-Ikhlas ada malam Rabu.
1: Ada pengajian.
0: Neng Martini mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu.
1: Lagu apaan? Kedingin salju dah di LV.
0: Asyik, demen banget LV ya.
1: Saya sih dari 60, tahun 77 dah sudah dari LV dari ini.
0: Oh, berarti ini benar-benar fans berat nih, asik.
1: Dari filmnya saya udah kemana aja saya tonton, di mana aja, nggak masih ada zaman bioskop ya.
0: Iya. Banyak. Seriusan. Mau kirim salam dulu nggak nih?
1: Boleh tuh semuanya buat pemancar sebebe, ame yang terdekat perumahan siapa dan pengen satu persatu nggak disebut ya, saya lupa. Pokoknya semuanya dah, terutama Bang Alia dengan Bang Repan.
0: Waduh, terima kasih banyak Neng Martini. Semoga Neng Martini sehat terus.
1: Baik. Hati-hati pulangnya.
0: Oke, terima kasih banyak Neng Martini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga Neng Martini sehat-sehat terus. Amin. Apalagi kan mau entarnya ada masak nih kan. Bentar lagi nih bulan Juni tanggal 6, terus ada Idul Adha. Belum lagi mau pergi juga tuh Neng Martini kan, mau ke Jogja. Jadi apalagi mau ke Dieng. Waduh, sudah banget ya. Bang Arya jadi pengen ikut pengajiannya. Enak banget jalan-jalan ke mana itu. Nah, Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagu requestannya Neng Martini dari Elvi Sukaisi, Sedingin Salju. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi pantang Radio CBB nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Oke nih, ini udah ada penelpon di 0895. Waduh, bentar. Tiga Ranjay telat nih. Ini udah ada penelpon di 0895 yang belum pernah nih Bang Arya teleponan sama yang ini nih. Tapi yang lain pada kenal. Coba Bang Arya angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bang Arya tadi salah ngomong. Bang Arya lupa kalau kemarin kita teleponan ya.
2: Eh iya dong, teleponan.
0: Bang Arya lupa.
2: Malam Bang Arya.
0: Malam juga di Goyang Malam.
2: Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Asik. Mama Pika.
2: Iya Kak Arya.
0: Apa kabar?
2: Kabar. Kayaknya Kak Elvi. Gitu kayak Bunda Elvi. Manis-manis
0: lagi jatuh. Wede, ini tentang habis denger lagu Elvi ya?
2: Elvi pokoknya
0: sih bajakan dia ngasih. Iya, tapi emang enak sih. Tadi Bang Arya tuh tahu nggak sih? Bang Arya baru aja kan tadi tuh sebelum Bang Jerry pulang, Bang Arya ngobrol. Pokoknya lagunya Elvi sama Evi Amala itu kayak paling sering banget di requestin kan. Tapi emang enak, seenak itu lagunya.
2: Lagu yang mana tuh Elvi?
0: Lagunya Elvi, suaranya bukan lagunya, suaranya Elvi.
2: Suaranya, iya. Terus pokoknya dia legend banget ya kalau Bunda Elvi itu.
0: Enak banget sih. Tapi
2: kalau Bunda tuh terkenalnya apa panggilannya ya dulu sih ya?
0: Apa? Bang Arya belum tahu nih.
2: Apa nggak lupa sih? Apa lupa lah pokoknya. Nanti kalau yang ingat ya.
0: Oh boleh.
2: Bunda Elvi itu lagunya pokoknya gimana ya? Paling enak lah pokoknya lah.
0: Asik.
2: Kalau misal lagunya Bunda Elvi lagi boleh?
0: Nggak boleh.
2: Ya kali ya. Tapi besok kalau mau tika ke acaranya Bang Arya kebetulan ya. Terus yang dulu ada yang request, mama pengen minta lagunya apa ya? Judulnya ini loh Bang Arya, apa sih?
0: Dari
2: Lara Asi, enak tuh.
0: Dari Elvi itu.
2: Lara Asi. Dari Elvi.
0: Oh.
2: Sesungguhnya aku dahulu tak percaya kamu.
0: Asik, tahu nggak sih kemarin Bang Arya habis dikasih tahu kalau Mama Vika tuh penyanyi tahu?
2: Siapa?
0: Dikasih tahu katanya Mama Vika tuh penyanyi, emang iya?
2: Aku yang bilang.
0: Yang bener penyanyi bukan.
2: Iya penyanyi tapi nggak pernah apa nggak pernah manggung.
0: Yang benar apa?
2: Iya sih tapi dulu sih iya sih tapi sering tadi kebanyakan mama masuk tuh jarang manggung tapi sering jadi bintang tamu iya.
0: Widi.
2: Apalagi di keluarga iya.
0: Tapi iya sih suaranya Mama Pika enak banget.
2: Tapi dibilang apa ya? Penyanyi jarang manggung, nggak pernah manggung, nggak pernah perform.
0: Oh jarang perform.
2: Iya.
0: Mama Vika tuh di mana sih tinggalnya mah?
2: Kenapa?
0: Mama Vika tuh orang mana sih? Bahannya lupa deh.
2: Mama Vika tuh aslinya orang Cirebon.
0: Oh iya orang Cirebon, astagfirullahaladzim. Padahal kemarin.
2: Iya, cuma berdomisilinya kan di Banten. Mama habis 30 tahunan kayaknya di Banten.
0: Oh di Banten 30 tahun.
2: Awalnya di Jakarta dulu 5 tahun. Terus tinggal di Banten.
0: Di Banten sampai sekarang.
2: Di Banten sih ini. Udah berdomisili orang pun enggak asli udah.
0: Oh, udah jadi gitu.
2: Udah jadi orang Banten cina.
0: Asik.
2: Dari kampung ke kampung. Ayo nama orang Sunda. Nama gak asik yang area.
0: Bang Arya tau gak sih? Bang Arya lagi sering banget belajar bahasa Sunda. Cuman
2: oh gue gak belajar Sunda aslinya. Dimana kan Arya tuh aslinya dimana? Itu kawitan.
0: Oh, kalau asli nama Bang Arya mah orang Sumatera, Kepulauan Riau.
2: Oh, orang Sumatera Riau.
0: Tapi
2: oh, orang Melayu kan aja tehnya.
0: Betul.
2: Tapi bahasa Indonesianya disangka mama orang Jakarta gitu.
0: Tapi emang
2: ya, iya. Melayu.
0: Bang Arya lama soalnya di Jakarta, lama banget. Jadi kayak ya, bahasanya udah Jakarta banget.
2: Kalau orang Melayu kan bahasanya mirip kayak itu ya, bahasa Upin dan Ipin ya.
0: Betul ya.
2: Betul. Mirip kayak logat Malaysia kan ya.
0: Iya, Pak.
2: Cuma kalau Malaysia kan Malaysia gitu ya, kan.
0: Mirip sama Melayu.
2: Apa kabarnya?
0: Apa kabar?
2: Iya ke.
0: Iya, betul.
2: Lama tak jumpa.
0: Mbak Vika mau request lagu apa nih kalau sekarang?
2: Mbak Vika request lagunya Taring ya Kang Arya ya.
0: Boleh, apa tuh?
2: Taringnya enaknya lagu apa ya? Lagunya Tangisan Rindu ya.
0: Tangisan Rindu? Dari siapa?
2: Dari ITS ya.
0: Tangisan Rindu
2: dari ITS.
0: Oke nih, coba ada gak ya? Oh ada.
2: Ada ya?
0: Ada, dari ITS.
2: Ada dong.
0: Ada dong, saya BMW. Ada
2: semua. Nah, jalan saya boleh kasih lagu Tangisan Rindu, pengen tahu liriknya gimana?
0: Boleh dong. Eh, gitu.

0: Asik. Salamnya ya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat Teteh Rani yang mau masuk. Ayah Teteh Rani pada waktu ya.
1: Iya.
0: Terus buat siapa Maning kan? Buat ini Jelas Mini.

0: Jakarta ya. Jakarta Utara pokok namanya.
1: Iya.
0: Buat siapa maling tuh? Buat ini loh, ke Diana tuh siapa maling kan ya? Ada tuh belum. Oh buat teteh sama Kak Hilda sama Bang Lili yang ada di mana Bang Lili? Ada di ya pokoknya ada di mana-mana. Adalah kalian ya. Okay. Terus buat ini Tenung sama suaminya Bang Aji. Mm-hmm. Terus siapa lagi Teh Vero sama bapaknya ya. Mm-hmm. Suami Teh Cinta. Buat Teh Ai Ketul. Buat Teh Maya, Maya Hapsi ya. Yeah. Bila mendengarkan. Buat semuanya kru CBB spesialnya mah buat bos besar ya. Buat kecil yang sana ya. Iya, yang mungkin monitor juga ya Bang Pandu sama Pak Ramanya juga.
1: Iya.
0: Super spesial buat Kang Arya yang lagi suaranya. Selalu tetap semangat Kang Arya. Sehat selalu ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Vika. Semoga Mama Vika sehat-sehat terus, lancar terus rezekinya. Amin. Nah, Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagu dari ITS dengan judulnya Tangisan Rindu. Nih tarlingnya nih requestnya Mama Vika, tadi udah ada cuplikannya. Sekarang Bang Arya puterin, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan, alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, karena 021-nya masih belum bisa nih Neng Manis Abang Sayang, jadi ada yang biasa yang nelfon di 021. Kali ini nelfonnya di Bang Arya nih. Kita udah tahu sih, soalnya tadi udah nelfon, cuman kalah cepet sama Neng Tika. Coba nih. Bentar ya, karena Bang Arya harus nyambungin ini dulu. Halo. Coba lagi-lagi, halo.
1: Gak bisa Bang Arya.
0: Bisa kan?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik, Ranjay.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Capek.
0: Oh, soalnya hari ini habis ngangkat galon ya?
1: Ngangkat galon, ada 3 macam air.
0: Wih, apa aja tuh?
1: Yang 1 liter itu 2 paket.
0: 2 apa?
1: Maksudnya 1 liter itu 1 liter itu ada 10 botol.
0: Oh.
1: Jadi 2 kali itu 20 botol.
0: Buset.
1: Terus yang 1 kertas 24 botol. Terus yang 5 galon biasa.
0: Ayo biasa.
1: Terus ngangkat beras 25 kilo.
0: Ini ceritanya mau buka toko sembako apa gimana ini?
1: Enggak Bang Arya, emang kebetulan semua habis.
0: Oh.
1: Jadinya ya stoknya harus beli.
0: Jadi ngestoknya banyak.
1: Iya.
0: Capek banget dong hari ini.
1: Ngalah banget.
0: Banget ya.
1: Tapi teriak Bang Arya
0: gak denger. Iya, gimana?
1: Bang Arya, bantuin dong.
0: Oh, pantes aja Bang Arya tuh tadi kupingnya sempet gatel. Oh, ternyata ada yang manggil. Gatel dong nih. Wah, gatel banget nih kuping, kenapa ya? Oh, ternyata ada yang manggil. Yo, tapi apa, Ranja itu kalau misalnya abis ngangkat-ngangkat gitu, Ranja itu istirahat dulu gak sih? Apa lanjut?
1: Lanjut kerja.
0: Waduh, bu, luar biasa. Makanya sumber tenaga utamanya kopi ya.
1: Iya.
0: Mau gimana lagi?
1: Air.
0: Namanya juga kita pekerja untuk mencari segelas kopi ya, Neng.
1: Secangkir kopi.
0: Kita kulil bekerja hanya kita bekerja untuk mencari secangkir kopi.
1: Secangkir kopi.
0: Asik.
1: Tangan saya sampai gede-gede nih Bang Arya, kayak cowok
0: dong. Uset, sampai ini dong kapalan.
1: Sekel gitu loh, sekel.
0: Oh, sekel keras gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, Bang Arya.
1: Kucing paling lempak.
0: Oh, ya Allah. Kayak Bang Arya juga kalah sekel deh sama Ranjay deh. Kalau enggak ini apa yang anak aslinya Ranjay itu kan nge-gym. Kasih tahu, angkat beban enggak cuma di gym, di sini juga bisa.
1: Kadang kan itu ya, hari aku ngeledekin dia gitu. Itu angkat. Terus diangkat sama dia. Kuatkan aku katanya. Kan nge-gym, tapi gitu dia.
0: Apa? Apa dia bilang apa?
1: Kan nge-gym, pasti kuat gitu.
0: Oh. Bi, kalau gitu suruh gimana kalau gymnya aja di rumah gitu. Batin aja. Ya Allah. Tapi Ranja itu sariawannya gimana itu sariawannya?
1: Aku kesel kan.
0: Mm-mm.
1: Aku kasihin air kuah-kuah yang panas itu, aku kesel banget.
0: Buset.
1: Terus udah mendingan sih.
0: Alhamdulillah.
1: Sama sambel itu Bang, are sambel itu.
0: Apa itu? Aku
1: makan kuah maksudnya kayak mie gitu kan.
0: Oh.
1: Kan panas-panas gitu kan. Mm-hmm. Terus pakai sambel, udah cepet sih sembuh.
0: Udah sembuh.
1: Tinggal 5% deh.
0: Udah, ada persennya ya, udah kayak ngecas HP itu. Ada persennya. Eh yaudah, Raja mau request apa? Bang Arya mau cariin dulu deh.
1: Bebek jambul ada gak?
0: Bebek jambul?
1: Iya.
0: Bang Ari baru denger lagi.
1: Ranjai gitu loh.
0: Asik. Ranjai gitu loh. Coba. Ini lagu baru.
1: Sonan ini ya nyanyi.
0: Ini lagu baru. Oh, belum dimasukin. Ntar Bang Arya kasih tahu deh biar dimasukin.
1: Sama Pak Budi ya.
0: Ntar Bang Arya catat bentar. Bentar Bang Arya catat. Bang Arya mau catat dulu.
1: Bebek jambul.
0: Bebek jambul.
1: Bebek aja berjambul, apalagi orang.
0: Emang jambul apaan?
1: Jambul itu rambutnya kayak dinaikin gitu loh.
0: Oh, jambul.
1: Iya, jambul.
0: Bebek berjambul gimana coba, Bang Arya enggak pernah bayangin dah. Oke nih, udah Bang Arya catat. Ntar Bang Arya kasih tahu ke ini.
1: Kasih tahu Pak Budi ya.
0: Iya. Terus apa? Enggak ada bebek jambul
1: tadi
0: ya?
1: Tadi Arvintanya udah diputer, makasih ya.
0: Iya, sama-sama loh.
1: Aku langsung komen sama Erna.
0: Apa?
1: Er, lagu kesukaanku di puter.
0: Asik. tapi itu Bang Jerry tahu yang masukin.
1: Oh iya,
0: uh-oh.
1: Bang Jerry baik hati dan tidak sombong, ganteng lagi.
0: Asik. Lucu dan imut-imut ya.
1: Sendirinya aku kan komen kan. Soalnya Bang Jerry kok gatal banget makan apa sih.
0: Terus ya, katanya apa?
1: Dia jawab sama Opanda, ada si Bang Jerry naik. Ini nanya nih pakarnya nih, tanya nih Ranje, ini tanya nih gitu kan. Pakarnya masuk nih Bang Jerry gitu.
0: Terus?
1: Tanya katanya, aku makannya apa? Nggak tanya, Bang Jerry bilang makan onta. Besar banget tadi siang, ramai banget.
0: Iya sih. Ini lagunya.
1: Siang naik sih.
0: Lagunya.
1: Pilihin Bang
0: Arya
1: hari ini apa?
0: Kalau selera Ranjai ya, bentar nih. Kalau dari selera Ranjai,
1: Yang melo.
0: Nah, makanya nih Bang Arya. Bentar. Kalau yang melo, Tiada Berdaya gimana?
1: Ya weh, gak popo.
0: Apa kapokmu kapan?
1: Mo, ya.
0: Tiada Berdaya.
1: Iya deh.
0: Udah pernah denger belum? Udah pernah denger belum Tiada Berdaya?
1: Sering gitu, tapi jarang diputer.
0: Dari Nadi Baraka?
1: Iya, jarang diputer itu.
0: Ntar kalau demen, catet aja ya.
1: Yoi.
0: Yoi, asik. Yoi. Tanya mau dikirim-kirim salam gak?
1: Dan Erna udah bobo.
0: Wah, Neng Erna nya udah istirahat.
1: Minum obat tadi.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus katanya tulang-tulang pada sakit seperti uratnya.
0: Ya Allah.
1: Aku bilang, sorry ya, aku mau bobo. Ya udah, nggak apa-apa.
0: Ya Allah, semoga cepat sehat.
1: Yang penyok juga lah katanya lagi sakit.
0: Ya, buset, dua-duaan tuh.
1: Nggak tahu tuh.
0: Janjian ya.
1: Diana. Neng Lasmini.
0: Kong
1: Madu paling
0: gak
1: molor.
0: Kong Madu udah molor kayaknya ya.
1: Iya. Mama Pika, Mama Leni.
0: Oh tuh, kata Bang Jerry, panggil-panggil aja noh. Tadi kan kita omongin.
1: Ya Bang Jerry.
0: Enggak, Bang Jerry lagi di mobil, lagi balik.
1: Oh iya, hati Bang Jerry.
0: Terus siapa lagi?
1: Bang Pandu. Bang Pandu tuh sekali-sekali seru on air tuh, kalau streaming.
0: Udah tahu. Oh,
1: kapan?
0: Oh iya, belum, kalau perginya itu belum.
1: Malam deh.
0: Ya, ayo siapa lagi? Spesial deh.
1: Hayati sama itu.
0: Cemara. Oh, Cemara benar ya. Kajol.
1: Hayati.
0: Mama Kajol.
1: Bunda Ainin, namanya Bunda Ainin.
0: Oh, Bunda Ainin.
1: Udah semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Arya matur suwun.
0: Sami-sami Ranjai.
1: Bang Jerry hati-hati di jalan.
0: Mewakili Bang Jerry.
1: Banyak ini ya. Orderan job yang penumpang.
0: Amin.
1: Boleh Bang Arya.
0: Sama-sama Ranjai. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranjai. Sehat-sehat terus. Amin. Semoga cepat sembuh tuh ya yang 5%-nya lagi. Bang Arya mau pamit undur diri kali ini ya. Bang Arya mau pamit undur
2: Iya deh. Bang Ari mau puterin lagu dulu aja deh. Ntar aja pamitnya. Bang Ari mau puterin dulu dari Nadi Baraka, Tiada Berdaya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action. Tendang, tendang tinggi, tendang. Kakak. Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
2: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja, action?
2: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
2: Cuma saya lapar.
0: Inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, bengkak jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau satu tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Ibu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air Mamur itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130
1: per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air Mamur Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan JPM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0918 dan bisa CLB, follow

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Yang manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, di gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Mimin Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 8118 dan bisa COD follow

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nikmati Sabang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105 Tolong CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambretnya si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.

0: bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi pantang radio CDB gak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9

CBB. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dayang Indonesia. Nih mari Bang saya Jaka Wisir balik lagi di Goyang apa Gisar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin ya. Dan nih mari Bang saya yang sejang Jaka Wisir. Waktunya Bang Jerry informasi lalu lintas dulu sebelum nanti cuaca ya. Dan nih mari Bang saya Jaka Wisir ini dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Slipi sudah mulai ramai lancar. Dari arah Kalimalang nih menuju ke arah Pancoran juga sudah mulai ramai lancar. Dan juga nih mari Bang saya Jaka Wisir dari arah GDC Depok menuju ke arah Lenteng Agung juga sudah mulai ramai lancar. Dari Lenteng Agung menuju ke arah Pancoran romoy. Jadi harap berhati-hati nih manis bangsa yang sejangkau siar. Jangan lupa yang pakai mobil nih, jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Dan juga yang naik motor jangan lupa pakai helm nih manis bangsa yang sejangkau siar. Hati-hati di jalan, jangan menggunakan handphone saat berkendara karena itu bahaya nih manis bangsa yang sejangkau siar. Yang mau ikutan gabung di 0895 2000 1054 atau di 5363333 dan di Facebooknya di Cakti Budi Bakti atau di Instagramnya DM aja langsung di CBB 1054 FM. Bang Jerry tungguin, kita goyang dulu yuk di Goyang Pagi Sar.